0: 100.9 FM.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Semalam kita belajar daripada Piagam Madinah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus sebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai kelompok. Dan hari ini kita bawa ibrah itu pulang ke rumah kita sendiri. Rumah yang namanya Malaysia. Jadi tajuk kita hari ini, berbeza kaum, berbeza agama, tetapi satu tanah air. Saudara sidang pendengar radio nombor satu, pilihan orang Selangor, Malaysia memang unik. Kita tidak semuanya bercakap bahasa ibunda yang sama. Tidak semuanya mempunyai budaya yang sama. Tidak semuanya beragama sama. Makanan pun macam-macam. Tetapi satu perkara tentang rakyat Malaysia, saya perasan bak makan kita cepat bersatu. Contohnya hari raya, semua cari rendang. Tahun baru Cina, semua nak cari kuih bakul pun kita kenal. Deepavali, maruku jangan ceritalah. Keamatan dan gawai pula penuh dengan budaya dan makanan tradisi yang tersendiri. Kadang-kadang kita belum memahami budaya orang lain sepenuhnya, tetapi makanan dia kita dah hafal dulu. Itulah Malaysia. Tetapi perpaduan bukan sekadar kita makan bersama. Perpaduan ialah kemampuan kita hidup, bekerja dan membina masa depan bersama walaupun kita berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Perkataan yang sangat cantik ialah lita'arafu, supaya kamu saling mengenali. Allah tidak menciptakan kepelbagaian supaya manusia saling membenci, tetapi supaya manusia saling mengenali. Kenal melahirkan faham, faham melahirkan hormat, dan hormat membuka jalan kepada keamanan. Ada satu hadis yang sangat menyentuh hati. Satu hari, satu jenazah melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri, lalu dikatakan kepada baginda bahawa itu jenazah seorang Yahudi. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaisatu nafsan. Bukankah dia juga satu jiwa? Riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Dia berbeza agama, tetapi kemanusiaannya tidak hilang. Inilah perkara yang kita mesti faham. Perbezaan agama tidak memberikan lesen kepada kita untuk kehilangan sifat kemanusiaan. Kita boleh teguh dengan akidah sendiri tanpa perlu berlaku zalim kepada orang lain. Saudara sidang pendengar radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Bayangkan sebuah hospital di Malaysia. Doktor mungkin Melayu, jururawat mungkin India, ahli farmasi mungkin Cina, pesakit mungkin Iban, pemandu ambulan mungkin Kadazan. Tetapi ketika nyawa perlu diselamatkan, tidak ada siapa bertanya dahulu, kamu kaum apa? Ketika banjir melanda contohnya, kita pernah melihat rakyat membantu rakyat. Ketika kemalangan berlaku, Orang yang berhenti membantu tidak semestinya mengenali mangsa. Itulah Malaysia yang kita mahu pertahankan. Bukan Malaysia yang hanya bersatu ketika semuanya mudah. Tetapi Malaysia semakin rapat ketika diuji. Hari ini cabarannya berbeza. Dahulu provokasi tersebar dari mulut ke mulut. Hari ini satu hantaran boleh sampai kepada jutaan manusia dalam beberapa jam. Satu video dipotong, satu ayat dikeluarkan daripada konteks, kemudian kita marah. Kita kongsi, orang lain pun marah. Dia kongsi pula, akhirnya satu negara bergaduh kerana sesuatu yang kita sendiri belum semak betul atau tidak. Sebab itu Allah mengingatkan, "Fatabayyanu," maka selidikilah terlebih dahulu. Sebelum share, cek. Sebelum menghukum, faham. Sebelum menulis, fikir apa kesannya kepada negara. Dan hari ini, saya nak ambil kesempatan untuk memberi pesanan kepada anak-anak muda Malaysia. Generasi anda akan menentukan wajah Malaysia 20 atau 30 tahun akan datang. Jangan warisi prasangka yang tidak perlu. Kalau kita tidak pernah bercakap dengan seseorang daripada kaum lain, mulakan. Kalau tidak memahami budayanya, belajar. Kalau berbeza pandangan, berdialog. Dan kalau tidak bersetuju, tetaplah beradab. Anda tidak perlu kehilangan identiti Melayu untuk menghormati orang Cina. Tidak perlu kehilangan identiti Cina untuk menyayangi Malaysia. Tidak

0: Kita tidak perlu menjadi serupa untuk menjadi satu. Saudara sedang pendengar yang saya hormati, beberapa hari lagi Jalur Gemilang akan berkibar pada Hari Kebangsaan. Lihatlah bendera itu. Ada beberapa warna, tetapi hanya satu Jalur Gemilang. Begitulah Malaysia. Wajah kita mungkin berbeza, namun kita berbeza nama, bahasa ibunda kita berbeza, cara kita beribadah juga berbeza. Tetapi apabila anak kita bertanya suatu hari nanti, "Ayah, ibu, di manakah tanah air kita?" Jawablah kita tetap sama, Malaysia. Di sinilah kita lahir, di sinilah kita mencari rezeki, di sinilah kita membesarkan keluarga, dan insya Allah di sinilah kita bersama membina masa depan. Saya tinggalkan satu nukilan. Jangan jadikan perbezaan alasan untuk mencari siapa yang lebih Malaysia. Jadikan perbezaan kekuatan untuk membina Malaysia yang lebih baik. Kerana tanah air ini terlalu berharga untuk kita rosakkan hanya kerana kita gagal menghormati perbezaan. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Othman. Bersama anda insya-Allah esok ke udara pada jam 6 petang dengan tajuk Malam Menjelang Merdeka, Apa Yang Telah Kita Korbankan. Sekian dulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Ciao bete. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi, soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: trafik terkawal di lokasi. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah litar lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
11: Kami menentang kezaliman,
12: menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
11: prihatin
12: dan menentang
11: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
11: Palestin.
12: Palestin.

0: Okey, itu dia Hazaman baru saja berlalu dengan kekasihnya membawa kita. Sekarang ini 8.21 minit pagi. Kita masih lagi dalam orang kata sembang-sembang topik pagi, topik santai pagi ini untuk segmen
1: Sembang to Set.
0: Okey, masih lagi saya dan juga Art menemani anda dalam Tetari Kopi O juga sempat kusen hingga ke pukul 10 pagi nanti. Kita ada kiriman daripada Kak Norino ni, Art, ya?
2: Ya, betul. Seronok tengok kiriman Kak Norino ni. Aha. Dia ucapkan selamat merdeka kepada kita berdua.
0: Okay.
2: Dengan akan nak ucapkan selamat hari kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada grup KRT Parit 14 Simpang 5. Dengan semangatnya minggu lepas, kami KRT mengedarkan 50 jalur gemilang kepada 50 buah rumah di Kampung Akak sambil kibarkan jalur gemilang yang diketuai oleh Tok Sidang Zul dan Dr. Hisham. Wah, seronoklah. Dia ada share video sekali lah.
0: Katanya walaupun cuaca panas terik, kami tetap semangat kibarkan bendera Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Jom kita orang kata dengarkan video
2: yang dihantar ni.
0: Itu dia semangat, betul eh?
2: Meriah kan tengok kan?
0: Okey, terima kasih banyak Kak Norino untuk kiriman ucapan dan juga video sekali. Terima kasih banyak eh. Okey, ada lagi ke ucapan lain, Art?
2: Ada lagi. Banyak kita dapat ucapan banyak sangat daripada pendengar kita. Kita bacakan dari Faizal Kajang.
0: Okay.
2: Malaysia, tolonglah turunkan sikit harga barang. Kami nak merdeka daripada tengok harga dekat pasar raya. Okay. Ini susah lah cakap pasal harga barang ni kan. Dia macam mana pun makin kehadapan makin naik. Tapi cuma kita je lah.
0: Okay.
2: Kita lah yang tentukan cara belanja kita tu. Nadia Petaling Jaya.
0: Okay.
2: Jangan hilangkan sifat kita yang suka menolong orang. Itu antara perkara yang buat saya bangga jadi rakyat Malaysia. Ini poin yang sangat best. Saya suka sangat. Pasal kadang-kadang kalau kita buka Facebook, jika ada warga kita yang memerlukan bantuan tentang kesihatan kan, sekejap je dah sampai kena merayu lah berhenti bagi bantuan. Kan? Seronok tengok tu kerjasama antara kita semua tu. Hafiz daripada Gombak, teruskan melangkah ke depan. Jangan terlalu sibuk tengok negara lain sampai lupa kita pun banyak benda hebat. Itu kita setuju juga. Lagi-lagi kalau pasal pelancongan ke tempat-tempat menarik, tempat-tempat yang cantik pun negara kita banyak kan. Kak Awak ada tu, Awan?
0: Okey, Ezra Yaakob, terima kasih hadiah juga. Ni ada ucapan daripada Aunty Zai, Hutan Perak, katanya selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026 yang ke-69 tahun. Semoga Malaysia aman, sejahtera, makmur. Alhamdulillah. Amin.
2: Amin.
0: Terima kasih banyak Aunty Zai. Okey. Kalau nak baca lagi, di kiriman daripada Tuan Haji Wan Saman Naim, katanya saya sebagai anak yang lahir di bumi Malaysia, saya berdoa semoga kita hidup dalam aman, damai, rukun dalam pelbagai bangsa yang ada di bumi Malaysia ini. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan Saman Naim. Ada lagi kiriman tapi kita baca kemudian. Okey, macam biasa anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425 ataupun nak cakap berbual dengan kami secara langsung di konti pun boleh. Macam
2: boleh di 0322873203 ataupun 0322873204.
0: Baik, alhamdulillah dah ingat dah nombor tu.
2: Ya, sekejap dulu. InsyaAllah.
0: Okey, okey. Kita sambung lagi selepas ini dalam Sembang Tu Sen. Tarik Kopi O, Selangor FM.
2: Layar.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: Okey, Mahir Zain baru saja berlalu dengan Freedom. Membawa kita sekarang ini 8.33 minit pagi. Lagu Freedom ni sesuailah kita menyambut kemerdekaan dan juga sesuai juga untuk Palestin yang kita mengharapkan kemerdekaan bagi negara mereka. Kita masih lagi dalam
1: Sembang tu Set.
0: Ada ucapan lagi, Ad, untuk
2: ada Azman daripada Ampang, Malaysia. Jangan bagi kami bergaduh pasal politik setiap masa. Sekali-sekala bagi kami bergaduh pasal nak makan nasi lemak atau roti canai. Itu biasa sangat dah.
0: Okey. Maknanya
2: kan tadi saya cakap pasal makan.
0: Makan ni memanglah kan. Dia tak payah gaduh. Hari ni makan nasi lemak, canai. Lusa makan nasi lemak, tulat makan canai kan. Kita gila-gila.
2: Ya, kena gila-gila lah.
0: Tak payah nak bertukar sangat.
2: Bak kata Abang Haji, satu hari sana, satu hari sini.
0: Pun boleh kan. Satu hari di sana, satu hari di sini, satu hari makan itu, satu hari ini kan. Sama jugalah macam masa bulan puasa tu. Kan kita ada 30 hari berpuasa. Janganlah kita semua benda kita nak beli dalam hari yang sama.
2: Ya, betul.
0: Jadi tak adalah berlaku pembaziran. Okey, ada kata Kak Norino ni. Dia kata dalam program tu ada pertandingan rumah cantik, banyak bendera, keceriaan merdeka, motor berhias. Juga ada penyampaian hadiah. Katanya akak menang dalam keceriaan merdeka.
2: Wah, siap best tak gambar. Saya pernah tengok situasi macam ni kat drama tau.
0: Drama,
2: okay. Kat drama iklan.
0: Okay.
2: Kali ni betul-betul realiti lah. Okay. Ni Aisyah daripada Rawang. Okay. Saya harap kita terus hormat antara satu sama lain. Walaupun berlainan kaum, agama dan budaya, perbezaan tu sebenarnya kekuatan kita. Betul. Yang perbezaan kita memang adalah kekuatan kita. Betul lah tu?
0: Ya, betul. Yang benar sekali.
2: Ya.
0: Okey, ini kiriman video daripada Jitu
2: Sopian Jitu. Oh, Abang Sopian. Okey, okay, silakan.
0: Ini kiriman video ucapan ni
3: Assalamualaikum. Kami Jitu mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka! Merdeka!
0: Mata video ucapan daripada kumpulan Jitu. Tapi itulah lagu Janji Perwira tak ada dalam sistem. Kita punya lagu lain lah
2: boleh.
0: Kumpulan Jitu juga
2: Janji
0: Rindu Dalam Sengsara.
2: Baik.
0: Okey, jangan sengsara-sengsara
2: sangat di hari ini. Okey, teruskan
0: bersama-sama dengan kami dalam Selangor FM
2: Radio 1, Orang Selangor.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 Pilihan Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut Bulan Kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam bina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bijak pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Fitri baru saja berlalu dengan gadis Malaysia yang membawa kita sekarang ni 8.49 menghampiri dalam 4.50 minit pagi. Kita masih lagi dalam segmen
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey Ad, ya. Kalau kita panjangkan Sembang Tu Sen khas hari ni sampai pukul 10, okey ke?
2: Boleh je, okey je kan? Pasal ramai yang hantar ucapan ni.
0: Okey, ada lagi ke?
2: Ada. Saya dah tertapis mandi yang best kan. Dia kena tapis jugalah. Okay. Pasal kadang-kadang ada yang tak cukup tidur kot. Malam tadi tengok bunga api. Ni Aina dari Petaling Jaya. Untuk Malaysia, saya harap kita jadi negara yang lebih banyak senyum daripada marah. Kalau nampak orang susah, bantu. Kalau orang buat silap, tegur elok-elok. Kita jaga kita. Betul. Pasal ni zaman media sosial sekarang ni, kan, senang now kalau nak marah-marah ni kan. Mentang-mentang lah dia tak ada depan mata.
0: Dia macam ni, kita hidup ni tak lama, jadi jangan nak marah sangat lah.
2: Rugilah marah-marah. Kumar daripada Kelang. Okay. Kumar, selamat pagi Kumar. Pesanan saya, biarlah kita berbeza bangsa, agama dan budaya, tapi bila sebut Malaysia, kita satu. Jangan bagi perbezaan memecah belahkan kita. Betul. Apa saja isu yang melibatkan apa saja kaum, jangan sebut pasal kaum. Dia pasal yang kadang yang buat hal tu individu.
0: Ya.
2: Kan? Yang buat hal individu. Jadi bukan masalah kaum, okey?
0: Dia satu lagi, jangan libatkan negeri.
2: Macam
0: awak cakap tadi, yang buat perangai itu individu. Jangan nak rabik sekali dengan negeri
2: lah. Dia pukul rata je.
0: Ya, kita dah 2026, jadi mentaliti jangan stereotip.
2: Betul.
0: Okey, ini kiriman dari Cikgu Noli ataupun Puan Sharifah Norlia dari Stesen Tanjung Malim Perak, katanya.
2: Dia menarik ni.
0: Malaysia madani kejahteraan dinikmati jika negara aman makmur, rakyat hidup sejahtera. Jika ekonomi negara berada dalam keadaan baik, rakyat juga sejahtera berbelanja. Dan jika kesihatan rakyat berada dalam keadaan yang baik, rakyat juga akan hidup sejahtera. Bertepatan tema sambutan tu. Selamat Hari Merdeka.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak Cikgu Noli.
2: Lagi?
0: Ada lagi? Okey, kiriman yang berikutnya, Faizah dari Kelang. Saya cuma nak pesan, jagalah perpaduan. Jangan kerana perbezaan yang kecil je, kita lupa betapa besarnya nikmat hidup bersama-sama dalam sebuah negara yang aman.
2: Tadi saya dah bacakan Kumar kan? Tadi saya baca tadi, Aina, Kumar, Meling Petaling Jaya. Meling, sedap nama dia. Saya harap Malaysia terus jadi negara yang rakyatnya boleh hidup bersama dengan harmoni, boleh makan sama-sama, sambut perayaan sama-sama, dan tetap hormat budaya masing-masing. Dan kita jam pada hari raya pun sama-sama.
0: Jam pada hari raya berjemaah. Okey, bagus.
2: Dia ajak jam sama-sama
0: saya
2: tu.
0: Saya suka sangat tu. Okey, kita ada lagi kiriman, kita akan baca selepas ini. Dan selepas ni kita ada utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angsapuri, Kuala Lumpur. Jadi kekal melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM.
2: Radio 1 orang Selangor.
0: Baik.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemenihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat.

0: Okey, itu dia Groove Company baru saja berlalu dengan kawan makan kawan. Membawa kita sekarang ni 19 minit pagi. Kita banyak makanan dekat Malaysia ni tadi. Jadi tak payahlah nak makan kawan eh.
1: Ya tu, makan roti canai, makan nasi lemak, semua boleh.
0: Semua boleh.
1: Jangan makan kawan.
0: Untuk jam yang terakhir tadi Kopi O ni, kita sempena hari yang istimewa hari ini. Hari orang kata hari kemerdekaan, hari kebangsaan 31 Ogos. Kita nak orang kata panjangkan sikit lah Sembang Tu Sen. Okay,
2: Sembang Tu Sen.
0: Okey, sebelum tu nak kata raikan sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp Kunti Selangor FM ni. Timbul dari Tawau, katanya sedang bertugas di Tawau Medical Center Tawau juga. Tuan Wang Kajang, terima kasih hadir.
1: Ya, terima kasih Abang Wan. Abang Wan di mana tu? Malam tadi plannya nak jumpalah Abang Wan kat stadium.
0: Okey, lepas tu?
1: Memang taklah, ramai kot.
0: Tak sempat ke macam mana?
1: Tak sempatlah.
0: Okey, kita topik Sembang Tu Sen hari ni untuk anda sampaikan satu pesanan khas untuk negara kita, Malaysia.
1: Saya ada banyak lagi ni.
0: Okey, silakan.
1: Dan saya dah mark lah yang mana best-best saya nak ni.
0: Okay.
1: Hakim daripada Sepang, pesanan saya, jaga Malaysia macam kita jaga rumah sendiri. Jangan buang sampah merata, jangan rosakkan kebudayaan awam, dan paling penting, jangan rosakkan perpaduan kita. Nice Hakim. Thank you Hakim. Terima kasih Hakim. Selamat Hari Merdeka Hakim.
0: Okay.
1: Ya, Intan daripada Kuala Selangor, semoga Malaysia terus aman sampai bila-bila. Sebab kadang-kadang kita terus sibuk mengejar kehidupan sampai terlupa hidup dalam negara yang aman itu sendiri satu rezeki. Jangan sampai kita pandang negara lain untuk mencari keamanan. Intan, terima kasih Intan. Awak ada tak?
0: Amirul dari Gombak katanya, Malaysia semoga semakin banyak perkara yang menyatukan kita dan semakin kurang perkara yang memecah belahkan kita. Kita berbeza tapi kita tetap satu.
1: Ya.
0: Gitu. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan.
1: Ni sekejap, Arvin daripada Shah Alam.
0: Okay.
1: Pesanan saya untuk Malaysia, semoga ekonomi semakin baik dan peluang kerja semakin banyak. Biar anak muda kita ada peluang untuk bina masa depan di negara sendiri. Nice lah Arvin. Thank you Arvin.
0: Terima kasih juga. Khairul dari Selayang, pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia, jangan malu untuk cintakan negara sendiri. Cinta negara bukan sekadar kibarkan bendera, tapi juga bagaimana kita jaga adab dan hormat sesama kita.
1: Okay.
0: Ada lagi kiriman? Nak sambung ke nak tunggu depan?
1: Sekejap. Ada satu lagi.
0: Okay.
1: Sedap ni. Zulaika dari Hulu Langat, Malaysia, teruslah jadi rumah yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun kita tak sempurna, semoga kita sentiasa ada hati untuk memahami, memaafkan dan menjaga satu sama lain. Suka saya dengar. Okey. Terima kasih Zulaika.
0: Best semuanya. Ada kalau ada lagi anda nak hantarkan kiriman, boleh hantarkan di WhatsApp 019-330-4425.
1: Ya, kalau nak telefon boleh lagi?
0: Ikutlah.
1: Kalau nak telefon kita di konti ni pun boleh di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Bolehlah nak sembang-sembang sikit.
0: Bolehlah, sempatlah. Tempat-tempat-tempat insyaAllah. Belum pukul 10 eh. Okey, kita sambung lagi layan selesai lagu-lagu hiburan juga. Kita nantikan komen-komen anda, ucapan-ucapan anda untuk tanah air kita, ibu pertiwi kita Malaysia.
1: Ya.
0: Okay. Tarik Kopi O, Selangor FM.
1: Layan.

Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa arti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Okey, itu dia Rafika Liana dengan Sentuhan Cinta membawa kita sekarang ini 9.34 minit pagi. Kita masih lagi mengalu-alukan anda untuk hantar ucapan untuk negara tercinta kita, Malaysia. Okey, Syafiqah dari Ulu Langat katanya, selama Hari Kebangsaan Malaysia, pesanan saya, jangan pernah kita anggap keamanan itu perkara biasa. Hargai, jaga dan wariskan sebaiknya kepada generasi yang akan datang.
1: Saya Daniel dari Subang Jaya. Harapan saya untuk Malaysia, semoga rakyat lebih menghargai perkara kecil. Jalan raya yang aman, jiran yang saling membantu, keluarga yang masih berkumpul. Benda-benda macam ni sebenarnya yang buat kita rasa bertuah. Betul, Daniel. Saya sokong sangat.
0: Okey, Liana Kuala Selangor, pesanan saya untuk Malaysia, semoga rakyatnya sentiasa ada rasa kasih kepada negara, sebab negara ini bukan sekadar tanah tempat kita tinggal, tapi tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan hidup kita.
1: Balkis daripada Ampang, pesanan saya untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia, jangan cepat sangat menghukum orang. Kita tak tahu apa yang orang lain sedang lalui. Sedikit empati mungkin nampak kecil, tapi kesannya besar. Oh, saya setuju sangat, Balkis.
0: Halim Tanijaya, pesanan saya, jangan hanya semangat merdeka pada bulan Ogos sahaja. Semangat cintakan negara, biarlah hidup setiap hari melalui perkara kecil yang kita lakukan.
1: Saya dah yang terakhir dah ni. Faizal daripada Banting, Malaysia ni dah macam-macam kita lalui. Jadi pesanan saya, apa pun cabaran yang datang, jangan cepat mengalah, kita bangkit. Sama-sama kita dan teruskan perjalanan. Oh, setuju. Mantap lah. Terima kasih banyak yang hantar kad saya ni.
0: Okey, terima kasih banyak. Sebenarnya masih ada sikit lagi boleh lah, kalau nak hantar seorang, dua, tiga orang
1: boleh
0: ke,
1: lagi
0: untuk hantarkan mesej lah kali ni 019-330-4425. Okey, nak komen di TikTok kami pun boleh juga. Okey, Art Selamat dan juga
1: dan juga
0: Okey, baik. Layan lagu-lagu hiburan sementara, tunggu kiriman mesej anda di Teh Tarik Kopi O Selangor FM.
1: Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saya Mohd Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pendaran Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: itu dia. Terima kasih buat semua frontliners. Tambah pula frontliners tengah berarak berarak untuk barisan hari kemasaan ni. Memang sesuai lah. Terima kasih untuk mereka.
1: Okay. Yeah.
0: Alhamdulillah dah pun di penghujung tugas kami. Sembang Tusen pun dah pun di berhujung. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman ucapan untuk negara kita Malaysia. Terima kasih. Dan juga gandingan saya dan juga awak Ad juga, Awan dan Ad, okay, berakhir di sini. Harapnya tak ada berganding lagi.
1: Okay. Dia tak nak lagi dengan aku.
0: Semalam salah silap dan kekurangan kami mohon ampun dan maaf. Okay?
1: Yeah. Okay.
0: Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang. Siapa dengan kita?
1: Kita akan ada dengan DJ Ida lah kan.
0: DJ Ida lah kan. Macam tak akin dia kan. DJ Ida akan
1: pasal ni bersama Merdeka-Merdeka. Dia takut ada yang cuti lah.
0: InsyaAllah Ida akan bersama-sama dengan anda semua untuk 5 jam berikutnya 10 pagi hingga 3 petang dalam Hello Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga hati. Baik. Kami undur diri dulu.
1: Sekejap, satu pesanan untuk kita semua. Okay. Apa saja, apa satu pesanan untuk kita semua. Kita semua mahu Malaysia menjadi tempat yang lebih baik untuk kita diami, untuk keluarga kita dan untuk generasi akan datang. Jadi, Malaysia bukan hanya tempat kita berpijak. Malaysia adalah tempat kita berkeluarga, jiran, sahabat, budaya, bahasa, kenangan dan kehidupan yang kita bina bersama hingga akhir hayat.
0: Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak semua kekal melekat bersama-sama kami.
1: Ya, terima kasih menemani kita dari jam 6 hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye, jaga diri, jaga hati.

Hari ini dah temankan anda. Alhamdulillah dia kembali lagi untuk menemani anda menerusi Hello Selangor hari ini 31 Ogos 2026. Dan Ida nak ambil kesempatan di sini untuk ucapkan selamat Hari Kebangsaan 2026. Dah 69 tahun kita mencapai kemerdekaan. Okey, di mana pada 31 Ogos 1957, di mana Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan secara rasminya. Ini adalah hasil usaha pejuang terdahulu. Jadi apa tugas kita, apa kita punya tanggungjawab kita untuk kita kekalkan keharmonian dan perpaduan yang ada sekarang ini? Okey, jadi sama-samalah kita semarakkan rasa cinta kita kepada negara Malaysia. Baik, terima kasih juga buat rakan penyampai hari ini. Lain macam gandingan DJ Art dan juga DJ Awan menerusi Teh Tarik Kopi O. Jadi 5 jam seterusnya ini hingga pukul 3 petang Ida temankan anda pula. Hari ini cuti umum sempena kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-2026. Dan untuk anda mungkin sekarang ini yang sedang lagi berada di Dataran Putrajaya, dahsyat ya, Ida sempat lagi menonton sebelum Ida sampai ke konti ini. Memang meriah, memang sesuatu yang sangat luar biasa. Rakyat Malaysia, ada yang Ida baca daripada malam tadi lagi dah berkampung di Dataran Putrajaya. Tahniah-tahniah untuk anda. Dia punya semangat berkobar-kobar tu kan. Selepas ini boleh balik, boleh rehat lah. Okay, jadi sama-sama itu juga Ida temankan anda 5 jam seterusnya ini. Ada banyak juga yang ingin Ida kongsikan dengan anda juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan haluan telinga anda. Ini dia Bangkit. Kita nak bagi mood Hari Kebangsaan ini. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.
3: Satu harian, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
4: Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat.
3: Maksudnya apa?
4: Tiap-tiap kejadian buruk dapat diselesaikan apabila kedua-dua belah pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat.
3: Contohnya?
4: Aku dengar kau dengan Laila dah okey balik. Padahal minggu lepas gaduh besar kan?
5: Kami duduk bincang elok-elok. Akhirnya, masing-masing mengalah.
4: Baguslah tu. Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih energetik.
6: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ellie Katz, andainya kau pergi dulu 11.04 minit pagi. Sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua menerusi ruangan Hello Selangor. Jadi yang sedang bercuti, selamat bercuti dan ucapkan mungkin cuti panjang sikitlah untuk rakyat Selangor. Esok sambung lagi cuti sempena, cuti istimewa lah, di mana kemenangan buat kontingen Selangor bagi Sukma Selangor 2026 yang lepas. Jadinya Kerajaan Negeri Selangor memberi cuti pada 1 September 2026. Hari ini cuti, esok cuti. Selamat bercutilah. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Pergi mana tu? Jalan-jalan di sekitar Lembah Kelang dan Selangor saja, ataupun pergi jauh sikit. Hati-hati dalam perjalanan anda. Ida doakan ke mana saja destinasi anda pun, semoga anda selamat sampai. Ini dia daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider Mentera, Semerah Padi. Kita semarakkan lagi hari ini, Hari Kebangsaan 2026. Jangan lupa juga untuk kibarkan jalur gemilang.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
8: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
9: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia tak sedar diri. Daripada Luman Podolski featuring Shah, 11.33 minit pagi. Jadi sekarang ini masanya untuk kita teruskan dengan Pilama. Lagu mana yang Ida pilih untuk hari ini supaya anda boleh undi? Kita dengarkan sekaranglah.
1: Pilih lagu mana?

0: Pilihan pertama Hati Kama.
1: Adakah ia hamba?
0: Ini pula pilihan yang kedua, Lenggang Lenggok. Ya, penyanyi yang sama Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris.

Hantarkan undian anda lot pilihan masa 1 ataupun lot pilihan masa 2, hantarkan di nombor 019-3304-4255. Ha, sekarang tau. Sebab 12.30 nanti kita nak umumkan lagu mana yang menang untuk pilihan masa. Ini dia Zainal Zain, Kemelut di Muara Kasih.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Kami KOG Band
8: selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
9: Eh guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni ya?
10: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
9: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
9: Malaysia Madani, raya sang dunia. Ya,
8: ragu petani tawa. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
11: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
12: Hello?
13: Hello.
12: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
14: Maaf, anda mangsa scam.
12: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
15: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
16: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
15: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
16: Satu portal, pelbagai suara.
15: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, baiklah, sekarang ini 11.48 minit pagi. Jadi mana yang terlepas pilih lama tu, kita ulang sekali lagi.
1: Pilih lagu mana? Pilih lama.

Ya, jadi yang mana satu pilihan hati anda, okey? Boleh terus buat undian dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Kita ada Kak Ruby, katanya salam kemerdekaan Dek Ida. Pilih amat Kak Ruby, pilih nombor 2. Baiklah, kita juga ada Kak Zaliha yang berada di Sabah Bernam. Katanya selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan... kata Kak Leha nak pilih lagu pilama pertama Hati Kama. Juga kita ada Mariam. Mariam pilih pilama nombor 2. Kita ada Razik pilama kedua juga. Juga kita ada Syam. Okay. Syam yang berada di Banting pilama pertama. Boleh buat undian anda sekarang di nombor 019-3304-425.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik.
6: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
4: Semangat berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
10: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia. Baru saja berlalu daripada Wan, aku dalam teka-teki. Aduhai, bila keadaan diri kita dibiarkan dalam teka-teki tu agak merisaukan lah kan. Hidup dalam pertanyaan kenapa dan mengapa. Begitulah, kadang-kadang ada perkara yang biarlah ia berlalu begitu saja kan. Supaya kadang-kadang kalau kita tahu kebenarannya, kita yang sakit. Jadi anda nak yang mana satu? Terus berteka-teki ataupun anda nak tahu kebenarannya. Okey, baiklah. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai hari sambutan. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 lagi di Dataran Putrajaya pagi tadilah kan. Di mana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya berlangsung penuh gemilang dengan menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan semangat patriotisme, di mana kelancaran penganjurannya turut mendapat pujian dan penghargaan selepas sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu melabuhkan tirai. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika ditemui media selepas berakhirnya sambutan berkenaan, okay, alhamdulillah persembahan yang sangat baik, terima kasih banyak-banyak, memang hebat sekali acara kali ini. Dan sementara itu, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut beliau, kemeriahan serta sambutan yang diberikan rakyat mencerminkan peningkatan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Dan menurutnya, tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme yang rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah, sambutan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati itu menampilkan pelbagai acara termasuklah perbarisan dan perarakan, persembahan kebudayaan serta pertunjukan aset udara negara. Jadi bertuahlah untuk anda yang dapat menyaksikan secara langsung di Dataran Putrajaya kan, dengan semangat anda yang tidak pernah luntur, sanggup berkorban masa dan juga tenaga kan, datang awal, ada yang berkampung di Dataran Putrajaya. Dan kita nak ucapkan juga tahniahlah kepada semua tim pasukan yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Kita pasti bila acara sebegini berjalan lancar, bila dipuji juga oleh Perdana Menteri kita dan timbalan Perdana Menteri kita, pastinya ada pengorbanan, ada tidur yang tidak cukup kan, dan sebagainya lah, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Tahniah diucapkan kepada anda semua. Tepuk sikit bahu kiri anda, katakan saya hebat. Itu dia Hakim Rusli, warisan.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Ya, itu dia daripada Ella. 9:12:23 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Sebentar lagi Ida umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagu.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan Pilama untuk kita mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama hari ini.
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, tapi sebelum tu Ida nak ucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada anda kan kerana sudi mengundi untuk Pilama walaupun ada yang sibuk juga bercuti, curi-curi juga dengar kan. Masih lagi ada peminat untuk Pilama. Jadi lagu mana yang menang hari ini? Ya, Pilama yang kedua, Lenggang Lenggo. Jadi tanda-tanda untuk anda yang undi Pilama, boleh join lagi Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh lah daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, Lenggang Lenggo.

Ya, itu dia. Ha, dah lah. Ha, daripada air dah cepat. Para 12.51 minit tengah hari. Jadi kita sudah pun berada di penghujung jam yang ketiga. Jadi tepat pukul 1:30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 1:30 hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu dah kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya. Jangan lupa juga Ida nak wawarkan kepada anda lah, nak ingatkan kepada anda di mana untuk jam yang terakhir nanti, jam yang kelima dalam ruangan Hello Selangor, kita akan ikuti drama khas Hari Kebangsaan 2026, iaitu yang bertajuk Seteguh Jalur, yang dibintangi penyampai-penyampai Radio RTM. Antaranya kita ada DJ Previn daripada Minal FM, kita ada DJ Natia daripada Langkawi FM, juga kita ada DJ Ain Kelantan FM, DJ Raf Labuan FM dan juga DJ Farah Sabah VFM. Okey, pada pukul 2:15 petang nanti, nantikan apakah yang ingin disampaikan ceritanya. Sama-sama kita nantikan di jam terakhir nanti. Layan dulu lagu ini, Suci, dalam Debu Iklim. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Mawaddah.
2: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أغرشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله بشكر kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Marilah sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak tazkirah yang akan disampaikan. Tazkirah kita bertemakan tajuk khutbah pada hari ini, cintakan negara asas keamanan dan perpaduan. Sebagai mukadimahnya tuan-tuan, di sana ada satu riwayat yang menyebutkan hubbul watani minal iman, menyayangi negara sebahagian daripada iman. Tapi untuk makluman tuan-tuan, hadis itu palsu, hadis maudhu'. Mana tak boleh kita nak kata tu Nabi yang sebut, haram. Tapi kalau kita kata ada riwayat, maknanya mungkin perkataan sahabat, mungkin perkataan tabi'in, mungkin. Walaupun maknanya betul, ia menyayangi negara ini sebahagian daripada iman, maknanya betul. Tapi untuk kita menyandarkan perkataan itu kepada Nabi SAW, tak betul. Ya? Sebab hadis itu hadis maudhu'. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita melihat kepada tajuk khutbah yang akan dibacakan nanti, untuk mendapatkan sesebuah negara yang aman, damai, memerlukan kepada dua perkara penting, keamanan dan perpaduan. Saya teringat kawan-kawan saya daripada Syiriah. Dia orang cerita, antara sebab ramai pelarian-pelarian Syiriah datang ke negara kita ni, sebab dia kata nikmat aman, dia kata, yang susah nak cari dekat negara-negara yang lain. Hatta di negara Arab sendiri pun, dia orang kata dia orang pun rasa tak aman. Dia lebih-lebih rasa aman, lebih rasa tenang di Malaysia. Dan kalau tuan-tuan jumpa orang Syiria dekat Malaysia ni, mereka kebanyakan suka duduk kat mana? Shah Alam, dia kata. Sebab apa Shah Alam? Sebab majoriti Shah Alam ni orang Islam, orang Melayu, dia kata. Berbeza dengan duduk kat bandar-bandar ni serabut dengan orang-orang kapir, Cayanun Alib, Kap Lamia, dengan apa benda semua tu, pening kepala. Jadi dia kata bila duduk dekat Shah Alam, dia kata teringat macam dia dah duduk dekat Damsyik, Syria, ibu kota Syria dulu. Nah, suasana tu ada kuliah agama, ada masjid, meriah dengan suasana ilmu. Jadi keamanan ni tuan-tuan, benda yang amat berharga. Sebab itulah Rasulullah SAW, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, perkara yang paling penting Nabi buat apa dia? Menyatukan antara Al-Aus dan Khazraj. Jadi saya nak bawa kepada tuan-tuan sedikit latar belakang sejarah Al-Madinatul Munawwarah. Untuk makluman tuan-tuan semua, Al-Madinatul Munawwarah nama asalnya ialah Yathrib. Dan Yathrib ini merupakan nama salah seorang keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Nama orang Yathrib ni, nama orang yang dia pernah duduk dekat kawasan ni satu ketika dahulu, ribuan tahun yang lampau. Kemudian generasi demi generasi, generasi demi generasi, sehinggalah ditadikan Allah, kawasan ini didiami oleh dua kelompok ataupun tiga kelompok Yahudi yang terkenal, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa. Diorang datang ke Madinah.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas

0: Mawaddah. Kemungkinan timbul persoalan dalam pemikiran kita, ma sababu maji'i haula'il yahud ilal madinah? Apa sebab Yahudi pindah ke Yathrib? Apa sebab? Padahal kalau ikut segi kesuburan tanah ni tuan-tuan, yang mana Yahudi ni datang daripada Asy-Syam, daripada Palestin, Syam lebih subur. Tanahnya lebih subur, lebih menghijau, lebih cantik. Jauh daripada Madinah. Madinah ni biasa je. Tapi kenapa Yahudi yang besar ni, tiga kelompok, Qainuqa, Nadir, Quraizah ni, berpindah ke Yathrib? Ini oleh kerana tuan-tuan, orang-orang Yahudi dah lama mengkaji dalam kitab mereka tentang kemunculan Nabi akhir zaman Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kajian-kajian yang mereka kaji dan berdasarkan yang tercatat dalam kitab-kitab suci mereka, banyak cerita, banyak kisah. Kalau tuan-tuan baca sejarah Islam ni, antaranya kisah yang masyhur, kisah Salmanul Farisi. Bagaimana Salmanul Farisi berguru dengan 5 orang padri Kristian. Panjang ceritanya, saya ringkaskan. Akhirnya padri yang sebelum padri ni mati, dia kata dekat Salman, "Wahai Salman, kau pindahlah ke sebuah negeri yang mana di negeri tersebut akan munculnya Nabi akhir zaman." Padri ni tuan-tuan, dia tak pernah pergi Madinah, dia tak pernah pergi Yathrib. Tapi berdasarkan rujukan dalam kitab suci, mereka mengatakan, kalau kau nak tahu Nabi tu berada dekat mana, pergilah dekat negeri tu. Negeri tu tanahnya, batu-batunya berwarna hitam dan banyak pohon-pohon tamar. Lalu ditadikan Allah, Salmanul Farisi akhirnya berjaya bertemu dengan lokasi tersebut dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara yang berlaku kepada sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi pun panjang juga ceritanya tuan-tuan, diringkaskan cerita. Apabila Suhaib Ar-Rumi ni tuan-tuan diculik dan dibesarkan di Rom, kalau hari ini Turki, bawah jajahan Rom ketika itu. Ketika Suhaib Ar-Rumi berada di sana, beliau bertemu dengan padri-padri di gereja-gereja, dan padri menceritakan apa dia? Dia kata, tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman, dan Nabi tersebut akan berpindah di sebuah negeri yang negeri tersebut banyak batu-batu berwarna hitam dan pohon-pohon tamar yang banyak. Juga kalau tuan-tuan melihat kisah dialog antara Raja Hercules dengan Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada 12 soalan serta jawapan yang detail daripada Abu Sufyan memberi jawapan kepada Raja Hercules, menceritakan secara detail bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Yahudi mencari-cari di manakah Nabi akhir zaman akan berpindah, dan hati mereka kuat mengatakan Nabi akhir zaman akan berpindah ke Yathrib. Cumanya diorang tak tahu Nabi itu bangsa apa. Tapi diorang bajet bangsa Yahudi daripada keturunan Bani Israel. Lalu tuan-tuan, datanglah Yahudi, tiga kelompok ni, Qainuqa, Nadir dan Quraizah, tinggal di Yathrib. Wa ba'da muddati min az-zaman, tak lama kemudian tuan-tuan, berlaku banjir besar di Yaman, memecahkan sebuah empangan, Saddul Aram, banjir besar. Bila banjir besar berlaku di Yaman, menyebabkan orang-orang Yaman berpindah randah, ada tinggal dekat Syam, mengata-kata, dan ada dua kabilah daripada dua orang adik-beradik berpindah ke Yathrib. Mereka ialah bernama Aus dan Al-Khazraj. Ini nama orang ni, seorang nama Aus, seorang nama Khazraj. Duduklah dua beradik ni di Yathrib. Kalau ikut sejarah yang saya katakan tadi, yang mula-mula sampai ialah puak-puak Yahudi. Kemudian datang Aus dan Khazraj, duduk aman damai. Tah macam mana tuan-tuan, berlaku perbalahan antara dua beradik ni. Keturunan dia bergaduh tuan-tuan. Bergaduh Arab ni bukan macam kita bergaduh orang Melayu tuan-tuan. Kita bergaduh Melayu ni paling dahsyat pun dekat WhatsApp je, dekat Facebook. Paling-paling pun kena santau tuan-tuan, nak uzbilah min zalik. Arab dia punya gaduh, dia berperang sampai mati. Berperang antara dua beradik keturunan. Bila begitu, orang Yahudi ni memang perangai diorang kan cukup benci kepada bangsa Arab ni. Dilagakan lagi. Dan diorang berharap supaya orang Arab ni satu hari akan meninggalkan Madinah. ditadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan yang berlaku antara dua kabilah yang asalnya dua beradik satu rumpun, Aus dan Khazraj, berlanjutan lebih kurang 120 tahun. Berbanyak yang terkorban, berbanyak yang terbunuh, ribuan nyawa. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Sedikit cerita tuan-tuan. Bagaimana orang Aus dan Khazraj tertarik hati nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu hari di dalam musim haji, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam bermalam di Mina, di Muzdalifah, Nabi drown kawasan tu tuan-tuan untuk bertemu dengan jamaah haji. Ini cerita zaman jahiliah, ataupun Nabi dah menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi orang kafir ni dia tetap buat ibadat haji, tapi ibadat style dia. Kan dia sembah berhala, dia punya talbiah pun talbiah mengarut, style dia. Maka Nabi ni pada permulaan dakwah Nabi, Nabi pergi dekat kem-kem ni, dekat kemah-kemah jemaah haji. Contohlah kalau kita dekat Wukuf Arafah tu kan, kan ada jemaah haji Afrika, jemaah haji pada Eropah, jemaah haji pada Malaysia dan sebagainya. Itulah lebih kurang ceritanya. Maka Nabi pergi kemah demi kemah. Nabi memperkenalkan diri, "Ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi ammah." Aku Muhammad bin Abdullah, pesuruh Allah kepada kamu wahai bangsa Arab secara khususnya dan kepada seluruh manusia secara umumnya, berimanlah dengan aku. Beberapa buah kemah tuan-tuan tak bagi respon. Yang mengutuk pun banyak juga. Apa hal pula engkau Nabi? Engkau siapa engkau? Apa hal Allah pilih engkau sebagai Nabi? Engkau punya kelulusan apa engkau? Dia kutuknya Nabi. Nabi bila orang tak terima, tak apa, terima kasih. Nabi pergi kat kemah lain, kena kutuk lagi. Sehinggalah ditarikan Allah sampai ke sebuah kemah. Nabi minta izin masuk. Nabi perkenalkan diri, "Ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi ammah." Aku Muhammad bin Abdullah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu secara khususnya dan kepada seluruh masyarakat manusia secara umumnya, berimanlah dengan aku. Tiba-tiba tuan-tuan, orang dalam kemah ni macam terperanjat. Ahwa-ahwa, dia ke orangnya? Confirm ke dia orangnya? Kenapa orang kemah ni mempersoalkan? Kemah lain tak layan, boleh bla bla bla bla, kau jangan nak menyebut, kau jangan nak sembang, kau jangan nak gebang, kau bla cepat. Kemah ni respon dia bagus. Kenapa? Sebab kemah ni tuan-tuan, jemaah haji daripada mana? Daripada Yathrib, daripada Madinah. Kenapa dipersoalkan? Betul ke je Nabi? Ceritanya gini tuan-tuan, apabila Aus Khazraj ni berperang, dah ramai yang mati, Yahudi ni pula dia pandai ambil kesempatan. Kadang-kadang dia geng sebelah Aus, kadang-kadang dia geng sebelah Khazraj, kadang-kadang dia tak geng, berperang. Kadang menang, kadang kalah. Bila Yahudi kalah, dia kata apa? "Korang wahai orang-orang Arab, antum ya ma'syar al-Arab." Korang orang-orang Arab ni, kau ingat, hari ni kita orang kalah tak apa, satu hari nanti bila lahir Nabi akhir zaman, kami akan bersama dengan Nabi itu untuk memerangi kamu habis-habis.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
9: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://cam.my/crc2026.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.

0: Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan ikuti drama khas Hari Kebangsaan 2026 Setegur Jaloh bersama barisan penyampai radio RTM dari seluruh Malaysia yang mengangkat kisah tentang perpaduan keberanian dan kecintaan kepada tanah air. Jangan lepaskan drama khas sempena Hari Kebangsaan 2026 ini. Ayuh kita hayati arti sebenar sebuah jalur yang menyatukan kita. Seteguh Jaloh, seteguh Malaysia.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jaloh. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup bilik air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana?

0: Manap, ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
1: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
0: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
1: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
0: Memang terbakar hati saya ni, ha, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
1: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
0: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
1: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
0: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
1: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
0: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
2: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
3: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
2: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
3: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
2: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
0: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
2: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
0: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
1: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
2: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
1: Memanglah. Kita kan hidup berjiran. Kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
0: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
3: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
2: Yalah. Pastikan lepas ni, tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya homban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
0: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak

0: tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
1: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
1: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
1: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Ha. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000. Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
1: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
1: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
1: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma. Saya
0: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Ya, kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
1: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
1: Biarkan mereka kat Tipah. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
0: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
1: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
1: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
1: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
0: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
0: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
0: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
1: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi, mesti tegak.
1: Saya tahulah, Lucy. Saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Eh, tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam Kak Buti awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Eh, yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, Kau dah ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak membantu bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ni, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: tenunan asli, wah pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
5: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
5: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
5: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
5: Wah, kamu pun dah pandai berpantun Lucy.
0: Mestilah, tengoklah siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
6: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
6: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia daripada Andy Bernardi. Shimi, shimi. Okey. Dan sekarang ini tepat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. InsyaAllah, diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari. Okey, pada waktu yang sama. Okey, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local. Jadi, selamat. Ida nak ambil kesempatan di sini. Sekali lagi Ida nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2026. Okey. Jadi terus kekalkan keharmonian yang ada, perpaduan yang kita pupuk ini bukannya senang untuk kita, orang kata untuk kita sampai ke tahap ini kan. Jadi kita punya peranan dan tanggungjawab untuk sentiasa sayangkan negara kita Malaysia. Macam mana sayang tu? Sayang tu bukan sekadar perkataan, bukan sekadar kita luahkan, tetapi juga dengan merusi sifat-sifat yang perlu kita sematkan dalam diri kita. Okey? Jadi sekali lagi selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 2026. Selamat bersyuting untuk anda. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selangor.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

0: cari pawan.
1: Okey, baiklah, kita dah pun masuk untuk PM Local. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69, 31 Ogos 2026 bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Isnin. Okey, yang sedang bercuti tu, okey, selamat bercuti dan manfaatkan masa bersama keluarga. Okey, yang kena kerja tu, semoga urusan anda hari ini dipermudahkan dan orang kata kekal semangat walaupun orang lain tengah bercuti tu. Tak kira lah walau di mana saja anda berada, okey. Sekarang ini anda bertemankan saya Cempaka untuk 5 jam seterusnya sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Layan dahulu lagu Luka Sekerat Rasa. Selangor FM.

0: 1.9.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Okey, mari kita lagu dari Dr. Sam eh. Saya Anak Malaysia. Kembali bersama saya, Cempat Ketemakan Anda. Sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, betul. On tak on hari ini kan. Kalau kita pergi nak beli apa-apa pun, mestilah kita harapkan ada layanan yang baik kan. Sekurang-kurangnya ada orang yang datang tegur, tanya apa yang kita cari ataupun perlukan bantuan ke kan. Sebab kadang-kadang tu cara kita layan tu pun boleh mempengaruhi keputusan kita nak terus membeli ataupun tidak. Okey, macam pengalaman seorang wanita ini, katanya dia bersama suaminya dan keluarga pergi ke sebuah pusat pameran kereta sebab nak tengok-tengok kereta

0: baru kan nak beli kereta lah kan. Tapi katanya hampir 30 minit mereka berada dekat situ, tengok sendiri satu-satu kereta ni, masuk tengok bahagian dalam dan sebagainya lah. Tapi yang buat dia kecewa tu, tak ada seorang pun penasihat jualan datang tegur atau tanya kalau mereka perlukan bantuan. Walaupun katanya masa itu ada beberapa staff dekat bahagian kaunter, tapi katanya macam kehadiran dia dan keluarganya tak dipedulikan. Akhirnya katanya mereka pun ambil keputusan untuk keluar begitu saja tanpa dapatkan sebarang penerangan lanjut tentang kereta yang mereka tengok. Okay, yang lebih tergilan tu katanya wanita itu sebenarnya dia memang dah siap sediakan dokumen nak beli kereta kan. Maksudnya kalau ada kereta tu yang berkenan di hati, memanglah boleh saja teruskan urusan tempahan. Tapi disebabkan pengalaman itu, terus terbantut niat nak beli kereta. Malah dia kata pengalaman tersebut buatkan dia rasa tak nak lagi pergi ke mana-mana pusat pameran kereta. Tapi dia cubalah ambil perkara itu dari sudut positif. Katanya mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Mungkin sebenarnya mereka belum perlukan kereta baru. Dekat ruangan komen pula, macam-macam reaksi yang diterima. Ada juga yang berkongsi pengalaman lebih kurang samalah, sampai terus berubah fikiran nak membeli. Tapi ada juga yang berpendapat mungkin ada sebab tertentu kenapa penasihat jualan tak terus datang mendekati mereka, dan pelanggan pun boleh bertanya terus kalau perlukan bantuan. Apapun, layanan terhadap pelanggan ini memang penting. Kadang-kadang hanya dengan satu teguran dan layanan yang baik pun boleh buat orang rasa selesa untuk terus berurusan.
1: On The Hunt bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat tinggal penderitaan. Lagu dari Iklim baru saja berlalu 3.42 minit petang. Okey, selamat bercuti untuk anda dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Okey, salam dan selamat petang Isnin DJ Datin Sri Cempakai, Pikun TPM Lokal 38. Selamat Hari Kebangsaan ke-69. On ke tak on? Saya on saja. Baik, ini kiriman dari Wan Kajang. Terima kasih menyapa. Apa yang on tu? On dengarkan Sagu FM. Okey, saya on saja. Terima kasih Wan Kajang. Okey, baiklah, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berkanda.
0: Ya, Muzik Berkanda hari ini kita akan dengarkan ya setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, di jam yang pertama, dan hari ini saya memilih kumpulan search untuk anda. Lagu yang pertama.

yang kedua, Laila, namamu teratas. Okey, kejap lagi kita akan dengarkan. Kita layan dahulu lagu yang pertama, Akulah Pejuang, Selangor FM Music Berganda.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor terus jadi nadi Malaysia. Kualiti udara di Selangor menunjukkan tren semakin baik. Bersama-sama saya Zanari Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari yakin Selangor akan terus menjadi nadi Malaysia dan negeri nombor satu di negara ini, malah mampu menjadi model kepada negara-negara Asia Tenggara. Beliau berkata keyakinan itu perlu disokong dengan ilmu, pendidikan, latihan serta pembentukan adab bagi mempersiapkan generasi masa depan.
2: Selangor akan kekal menjadi heartbeat of Malaysia. Selangor kekal menjadi nombor satu di Malaysia dan Selangor boleh menjadi model kepada negara-negara di Asia Tenggara dan Selangor akan kekal menjadi negeri yang terbaik untuk kita dan masa depan. Saya bukan bermimpi, saya bukan hanya menjual angan-angan, tapi saya bicara berdasarkan pengalaman pembangunan tamadun. Saya bicara berdasarkan pembangunan negara moden dan saya bicara berdasarkan asas yang telah dibangunkan oleh penulis-penulis dan pemikir kita sebelum ini. Justru rakyat negeri Selangor, marilah kita bangkit melawan elemen negatif, bangkit untuk memandang ke depan dengan positif, bangkit dengan rasa gembira dan yakin bahawa kita ada

berusaha membina masa depan Selangor perlu digerakkan dengan semangat perpaduan dan kesediaan rakyat untuk terus bergerak ke hadapan. Kualiti udara di Selangor menunjukkan tren semakin baik dengan baca indeks pencemaran udara IPU di kebanyakan kawasan berada pada tahap sederhana setakat 3 petang tadi. Menurut indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 74, diikuti Shah Alam 68, Kuala Selangor dan Petaling Jaya masing-masing 65 dan 64, Banting 62 serta Kelang 62. Bacaan itu menunjukkan penurunan berbanding tempoh sama semalam apabila Johan Setia merekodkan IPU 150 manakala Shah Alam 90 dan Kuala Selangor serta Petaling Jaya masing-masing 85. Secara keseluruhan, semua kawasan yang dipantau kini berada pada tahap sederhana dengan bacaan IPU antara 62 hingga 74. Pulut semangat sepanjang 640 meter dihasilkan kira-kira 120 penggiat kulinari wanita dari seluruh negara di Subang Jaya hari ini sekaligus mencipta rekod ASEAN dan Asia menggunakan kira-kira 1,200 kilogram beras

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor.
3: Saya YB Anfal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama. Itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun.

lagu dari Dato' DJ Dev baru saja berlalu, okay? Di Desa Kasihku Tertumpah. Okay, kita dah pun masuk di jam kedua dalam PM Lokal bersama saya Jumpa Ketemankan Anda, okay? Dan selamat bercuti untuk anda sempena Hari Kemansaan yang ke 69, okay? Kalau anda sempat tengok hari Parakan Kemansaan pagi tadi kan, mesti anda perasan sangat-sangat meriah kan? Menariknya, ramai

Kan audio pun sangat jelas. Sampai ada yang kata walaupun tengok dari rumah tetap boleh rasa suasana dan semangat hari kemasaan tu. Okay, kita yang berada dalam keluarga RTM ni pun mestilah rasa bangga.

Saya Dato' Izzam bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor. Ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kudu yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang yang kekal stabil. Justru ini dapat kata tu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap

tengah sambut hari istimewa, hari lahir ke, anniversary ke, ataupun mungkin ada yang nak kirimkan ucapan untuk orang tersayang. Okey, tambah-tambah lagi hari ini adalah hari 31 Ogos, hari kebangsaan. Okey, hari yang istimewa untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia. Okey, dalam suasana kita meraikan hari istimewa ini, kita ada satu kiriman lah anniversary daripada pendengar kita ni. Sebenarnya ulang tahun Aziah dah disambut pada 21 hari bulan yang lepas, tapi ucapan tetap cepat kebawakan untuk pasangan ini. Okey, kiriman dari Batang Kali, Nur Aziah Kadir. Okey, katanya happy anniversary buat suami 21 tahun eh. Katanya lagi Aziz ni ada minta lagu eh. Minta lagu Tanda Kasih. Lagu Hail Amil ataupun Uji Rashid. Okey, katanya happy anniversary. Okey, tanya. Dah 21 tahun kan, selamat ulang tahun perkahwinan Aziz. Semoga terus bahagia, saling menyayangi dan kekal bersama sampai jannah. Amin. Okey, kejap lagi siapa akan tunaikan okey sempena ulang tahun awal. Okey, layan dahulu lagu Senyum Selangor FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lawing Sun, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landi rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Okey, baiklah, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 buat anda semua, okey? Dan selamat bercuti. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Yang tengah bercuti tu, selamat bercuti dan luangkan masa bersama keluarga, okey? Yang masih bekerja hari ini, semoga urusan anda dipermudahkan dan terus semangat, okey? Apapun aktiviti anda hari ini, jom kongsikan aktiviti anda petang ini, okey? Boleh WhatsApp Cempaka 019-3304425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287-3204. Yang nak hantarkan ucapan sempena Hari Kebangsaan, boleh hantarkan sekali. Dan terima kasih buat Himan yang katanya yang selamat menjalankan tugas Cik Cempaka Hala 7 ke Tanjung Garang. Ke Tanjung Karang, bukan Garang eh, Karang. Okey, baiklah, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Selangor FM.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya betul seluruh negara. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di E1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, Tapah ke Kopeng, Ipoh Selatan ke Ipoh Utara, kereta rosak. Di kilometer 267.3 arah utara, lorong kiri terhalang. Di Cangkak Jering ke Taiping Utara dan Bandar

Bandar Baharu, Bukit Merah ke Taiping Utara, kemalangan di kilometer 206.2 arah selatan, tiada lorong terhalang. Di Kuala Kangsar ke Ipoh Utara, Gopeng ke Bidor, Tanjung Malim ke Lembah Beringin. Di E2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, Macap ke Air Hitam, Air Keroh ke Simpang Ampat, Pedas Linggi ke Port Dickson Utara. Di Bandar Ains Deli ke Bandar Baru Nilai, selepas Bazar Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar Raya, dari arah selatan Sungai Besi ke

Jabatan Hubungan Tengah Elit Arah Utara, Bandar Gamudakov ke Putrajaya, DE8 Lebuh Raya KL Karak, KLK Arah Timur Pelahan, Gombak ke Genting Sepah kenderaan rosak, di kilometer 26.4

0: ombak.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Petang ini macam mana orang Selangor, okey? Mesti ramai yang dah berkumpul dengan keluarga kan. Lagi-lagi yang anak-anak balik kampung dari hari Sabtu lagi. Dah 2-3 hari berkumpul ni, hari ini mungkin duduk santai-santai kan. Makan sama-sama, jalan-jalan ataupun sekadar duduk rumah dan luangkan masa dengan keluarga. Yang masih bekerja ni, semoga urusan petang ini dipermudahkan. Apapun anda buat hari ini, kita teman berteman, okey? Dalam PM Local bersama saya Cempaka. Ini ada kiriman daripada Farah di Shah Alam. Katanya pagi tadi keluar tengok perarakan Hari Kebangsaan dengan keluarga. Katanya sekarang dah petang ini tengah duduk rehat-rehat Cempaka sambil dengarkan Selangor FM. Okay, katanya puas hati dapat bawa anak-anak tengok suasana sambutan depan mata. Okay, terima kasih Farah. Okay, Ibu Ros di Sawah Sempadan Sekincan Selangor katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga Cempaka sihat petang ini. Katanya ibu di Sekincan ni ramai orang datang naik kereta api dan bergambar katanya di sawah padi. Wow, seronoknya. Okey, terapi mata ibu. Katanya ibu dengar radio dalam kereta ni dengan anak-anak. Terima kasih Ibu Ros. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Umi Ampang pun ada juga. Okey, dan Pak Lam pun ada juga ni. Katanya radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih Pak Lam. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah. Tapi sebelum tu cepat kena angkat panggilan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Kak Dewi, dengar suara pun dah tahu.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, Kak Dewi apa khabar?
2: Alhamdulillah, baru balik dari depan tengok anak buah kat depan.
1: Oh, ingatkan baru balik tengok perarakan.
2: Perarakan jauh sangat yang.
1: Manalah tahu kan semangat nak sambut bulan kemerdekaan ni.
2: Ni ada pantun juga ni nak saja.
1: Boleh, silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari syukur berdoa esa. Selamat menyambut hari merdeka. Usah lupa pasang bendera. Pemudi-pemuda semua ada. Anak cucu usah lupa. Inilah negaraku tercinta. Berkat maju dan berjaya. Hari Kebangsaan, hari gembira yang ke-69.
1: Iya, terima kasih Kak Dewi dengan pantun.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dewi juga yang menyapa di WhatsApp kita. Ada Kak Zaini di Puchong katanya apa ni, berkurung dalam rumah, kat luar panas ni lit-lit katanya. Alah, panas kejap je Kak Zaini. Sambil layan Cempaka, terima kasih. Dan katanya terima kasih juga dengan lagu Thomas Bunga tadi. Sama-sama kasih Kak Zaini. Lain dahulu kita lagu dari Rahim Ma'ruf Adir, dan selepas itu kita akan bawakan rancangan Mawadah Cintakan Negara Bahagian 1 Selangor FM.

0: مودة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أغرشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Marilah sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak tazkirah yang akan disampaikan. Tazkirah kita bertemakan tajuk khutbah pada hari ini, cintakan negara asas keamanan dan perpaduan. Sebagai mukadimahnya tuan-tuan, di sana ada satu riwayat yang menyebutkan hubbul watani minal iman, menyayangi negara sebahagian daripada iman. Tapi untuk makluman tuan-tuan, hadis itu palsu, hadis maudhu'. Mana tak boleh kita nak kata tu Nabi yang sebut, haram. Tapi kalau kita kata ada riwayat, maknanya mungkin perkataan sahabat, mungkin perkataan tabi'in, mungkin. Walaupun maknanya betul, ia menyayangi negara ini sebahagian daripada iman, maknanya betul. Tapi untuk kita menyandarkan perkataan itu kepada Nabi SAW, tak betul. Ya? Sebab hadis itu hadis maudhu'. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, bila kita melihat kepada tajuk khutbah yang akan dibacakan nanti, untuk mendapatkan sesebuah negara yang aman, damai, memerlukan kepada dua perkara penting, keamanan dan perpaduan. Saya teringat kawan-kawan saya daripada Syiriah. Diorang cerita, antara sebab ramai pelarian-pelarian Syiriah datang ke negara kita ni, sebab dia kata nikmat aman, dia kata, yang susah nak cari dekat negara-negara yang lain. Hatta di negara Arab sendiri pun, diorang kata diorang pun rasa tak aman. Dia lebih-lebih rasa aman, lebih rasa tenang di Malaysia. Dan kalau tuan-tuan jumpa orang Syiria dekat Malaysia ni, mereka kebanyakan suka duduk kat mana? Shah Alam, dia kata. Sebab apa Shah Alam? Sebab majoriti Shah Alam ni orang Islam, orang Melayu, dia kata. Berbeza dengan duduk kat bandar-bandar ni serabut dengan orang-orang kapi, Cayanun Alib, Kap Lamia, dengan apa benda semua tu, pening kepala. Jadi dia kata bila duduk dekat Shah Alam, dia kata teringat macam dia dah duduk dekat Damsyik, Syria, ibu kota Syria dulu. Suasana tu, ada kuliah agama, ada masjid, meriah dengan suasana ilmu. Jadi keamanan ni tuan-tuan, benda yang amat berharga. Sebab itulah Rasulullah SAW, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, perkara yang paling penting Nabi buat apa dia? Menyatukan antara Al-Aus dan Khazraj. Jadi saya nak bawa kepada tuan-tuan sedikit latar belakang sejarah Al-Madinatul Munawwarah. Untuk makluman tuan-tuan semua, Al-Madinatul Munawwarah nama asalnya ialah Yathrib. Dan Yathrib ini merupakan nama salah seorang keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Nama orang Yathrib ni, nama orang yang dia pernah duduk dekat kawasan ni satu ketika dahulu, ribuan tahun yang lampau. Kemudian generasi demi generasi, generasi demi generasi, sehinggalah ditadikan Allah, kawasan ini didiami oleh dua kelompok ataupun tiga kelompok Yahudi yang terkenal, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa. Diorang datang ke Madinah.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Kemungkinan timbul persoalan dalam pemikiran kita, ma sababu maji'i haula'il yahud ilal madinah? Apa sebab Yahudi pindah ke Yathrib? Apa sebab? Padahal kalau ikut segi kesuburan tanah ni tuan-tuan, yang mana Yahudi ni datang daripada Asy-Syam, daripada Palestin, Syam lebih subur. Tanahnya lebih subur, lebih menghijau, lebih cantik. Jauh daripada Madinah. Madinah ni biasa je. Tapi kenapa Yahudi yang besar ni, tiga kelompok, Qainuqa, Nadir, Quraizah ni, berpindah ke Yathrib? Ini oleh kerana tuan-tuan, orang-orang Yahudi dah lama mengkaji dalam kitab mereka tentang kemunculan Nabi akhir zaman Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kajian-kajian yang mereka kaji dan berdasarkan yang tercatat dalam kitab-kitab suci mereka, banyak cerita, banyak kisah. Kalau tuan-tuan baca sejarah Islam ni, antaranya kisah yang masyhur, kisah Salmanul Farisi. Bagaimana Salmanul Farisi berguru dengan 5 orang padri Kristian. Panjang ceritanya, saya ringkaskan. Akhirnya padri yang sebelum padri ni mati, dia kata dekat Salman, "Wahai Salman, kau pindahlah ke sebuah negeri yang mana di negeri tersebut akan munculnya Nabi akhir zaman." Padri ni tuan-tuan, dia tak pernah pergi Madinah, dia tak pernah pergi Yathrib. Tapi berdasarkan rujukan dalam kitab suci, mereka mengatakan, kalau kau nak tahu Nabi tu berada dekat mana, pergilah dekat negeri tu. Negeri tu tanahnya, batu-batunya berwarna hitam dan banyak pohon-pohon tamar. Lalu ditarikan Allah, Salmanul Farisi akhirnya berjaya bertemu dengan lokasi tersebut dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara yang berlaku kepada sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi pun panjang juga ceritanya tuan-tuan, diringkaskan cerita. Apabila Suhaib Ar-Rumi ni tuan-tuan diculik dan dibesarkan di Rom, kalau hari ini Turki, bawah jajahan Rom ketika itu. Ketika Suhaib Ar-Rumi berada di sana, beliau bertemu dengan padri-padri di gereja-gereja, dan padri menceritakan apa dia? Dia kata, tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman, dan Nabi tersebut akan berpindah di sebuah negeri yang negeri tersebut banyak batu-batu berwarna hitam dan pohon-pohon tamar yang banyak. Juga kalau tuan-tuan melihat kisah dialog antara Raja Hercules dengan Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada 12 soalan serta jawapan yang detail daripada Abu Sufyan memberi jawapan kepada Raja Hercules, menceritakan secara detail bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Yahudi mencari-cari di manakah Nabi akhir zaman akan berpindah, dan hati mereka kuat mengatakan Nabi akhir zaman akan berpindah ke Yathrib. Cumanya diorang tak tahu Nabi itu bangsa apa, tapi diorang bajet bangsa Yahudi daripada keturunan Bani Israel. Lalu tuan-tuan, datanglah Yahudi, tiga kelompok ni, Qainuqa, Nadir dan Quraizah, tinggal di Yathrib. Wa ba'da muddati min az-zaman, tak lama kemudian tuan-tuan, berlaku banjir besar di Yaman, memecahkan sebuah empangan, Saddul Aram, banjir besar. Bila banjir besar berlaku di Yaman, menyebabkan orang-orang Yaman berpindah randah, ada tinggal dekat Syam, mengata-kata, dan ada dua kabilah daripada dua orang adik-beradik berpindah ke Yathrib. Mereka ialah bernama Aus dan Al-Khazraj. Ini nama orang ni, seorang nama Aus, seorang nama Khazraj. Duduklah dua beradik ni di Yathrib. Kalau ikut sejarah yang saya katakan tadi, yang mula-mula sampai ialah puak-puak Yahudi. Kemudian datang Aus dan Khazraj, duduk aman damai. Tah macam mana tuan-tuan, berlaku perbalahan antara dua beradik ni. Keturunan dia bergaduh tuan-tuan. Bergaduh Arab ni bukan macam kita bergaduh orang Melayu tuan-tuan. Kita bergaduh Melayu ni paling dahsyat pun dekat WhatsApp je, dekat Facebook. Paling-paling pun kena santau tuan-tuan, anak Uzbilah bin Zalik. Arab dia punya gaduh, dia berperang sampai mati. Berperang antara dua beradik keturunan. Bila begitu, orang Yahudi ni memang perangai diorang kan cukup benci kepada bangsa Arab ni. Dilagakan lagi. Dan diorang berharap supaya orang Arab ni satu hari akan meninggalkan Madinah. ditadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan yang berlaku antara dua kabilah yang asalnya dua beradik satu rumpun, Aus dan Khazraj, berlanjutan lebih kurang 120 tahun. Berbanyak yang terkorban, berbanyak yang terbunuh, ribuan nyawa. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Sedikit cerita tuan-tuan. Bagaimana orang Aus dan Khazraj tertarik hati nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu hari di dalam musim haji, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam bermalam di Mina, di Muzdalifah, Nabi drown kawasan tu tuan-tuan untuk bertemu dengan jamaah haji. Ini cerita zaman jahiliah, ataupun Nabi dah menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi orang kafir ni dia tetap buat ibadat haji, tapi ibadat style dia. Kan dia sembah berhala, dia punya talbiah pun talbiah mengarut, style dia. Maka Nabi ni pada permulaan dakwah Nabi, Nabi pergi dekat kem-kem ni, dekat kemah-kemah jemaah haji. Contohlah kalau kita dekat Wukuf Arafah tu kan, kan ada jemaah haji Afrika, jemaah haji pada Eropah, jemaah haji pada Malaysia dan sebagainya. Itulah lebih kurang ceritanya. Maka Nabi pergi kemah demi kemah. Nabi memperkenalkan diri. Ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi ammah. Aku Muhammad bin Abdullah, pesuruh Allah kepada kamu wahai bangsa Arab secara khususnya dan kepada seluruh manusia secara umumnya. Berimanlah dengan aku. Beberapa buah kemah tuan-tuan tak bagi respon. Yang mengutuk pun banyak juga. Apa hal pula engkau Nabi? Engkau siapa engkau? Apa hal Allah pilih engkau sebagai Nabi? Engkau punya kelulusan apa engkau? Dia kutuknya Nabi. Nabi bila orang tak terima, tak apa, terima kasih. Nabi pergi kat kemah lain, kena kutuk lagi. Sehinggalah ditarikan Allah sampai ke sebuah kemah. Nabi minta izin masuk. Nabi perkenalkan diri. Ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi ammah. Aku Muhammad bin Abdullah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu secara khususnya dan kepada seluruh masyarakat manusia secara umumnya. Berimanlah dengan aku. Tiba-tiba tuan-tuan, orang dalam kemah ni macam terperanjat. Ahwa-ahwa, dia ke orangnya? Confirm ke dia orangnya? Kenapa orang kemah ni mempersoalkan? Kemah lain tak layan, boleh bla bla bla bla. Kau jangan nak menyibuk, kau jangan nak sembang, kau jangan nak gebang, kau bla cepat. Kemah ni respon dia bagus. Kenapa? Sebab kemah ni tuan-tuan, jemaah haji daripada mana? Daripada Yathrib, daripada Madinah. Kenapa dipersoalkan? Betul ke je Nabi? Ceritanya gini tuan-tuan, apabila Aus Khazraj ni berperang, dah ramai yang mati, Yahudi ni pula dia pandai ambil kesempatan. Kadang-kadang dia geng sebelah Aus, kadang-kadang dia geng sebelah Khazraj, kadang-kadang dia tak geng, berperang. Kadang menang, kadang kalah. Bila Yahudi kalah, dia kata apa? Korang wahai orang-orang Arab, antum ya ma'syaral Arab, korang orang-orang Arab ni, kau ingat, hari ni kita orang kalah tak apa, satu hari nanti bila lahir Nabi akhir zaman, kami akan bersama dengan Nabi itu untuk memerangi kamu habis-habis.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 721, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 723, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 721.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
4: Kami menentang kezaliman.
6: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
4: prihatin
8: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
8: Palestin.
4: Palestin.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Salam kita Selangor, maju bersama dan salam sejahtera. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah 6 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 Malaysia Badani Kesejahteraan Dinikmati.
2: Saya Mohd Faizal bin Abdul Najib, Timbalan yang dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

baru saja berlalu angan dan sedar. Okey, selamat bercuti untuk anda dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Okey, kita dah pun berada di jam yang terakhir dalam PM Local sekarang 7.04 minit malam bersama Cempaka. Okey, dan kalau anda berada di Sarawak petang ini, okey, cuba anda perhatikan tengok keadaan, tengok sekeliling anda tu. Jerebu masih lagi menjadi perhatian apabila beberapa kawasan merekodkan bacaan IPU yang tinggi. Setakat jam 4 petang tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap berbahaya. Yang paling tinggi ialah Serian dengan bacaan 445, diikuti Kuching 366, Semarahan 350 dan Seri Aman 334. Tiga lagi kawasan pula berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu di Seri K dengan 277, Sibu 243 dan Mukah 216. Dan sementara itu, 15 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, antaranya sama laju dengan 197, Bintulu 178, manakala ILP Miri dan Miri masing-masing 174. Di Sabah pula, Tawau mencatatkan 152, Kota Kinabalu 151, Politeknik Kota Kinabalu 121 dan Kimanis 116. Untuk kawasan lain di seluruh negara, 42 kawasan berada pada tahap sederhana dan 3 kawasan mencatatkan bacaan baik. Jadi kalau anda berada di kawasan yang bacaan IPU tinggi, kalau tak ada keperluan tu, kurangkan aktiviti.

0: www.facebook.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saya Datuk Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Tanian Selangor, ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Saya YB Anifal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Run. Dia tak cukup. Bergaduh hari-hari. Buruk sangka dengan mak sendiri. Khianat kawan di pejabat. Penuh dengan musibah hidup. Heran. Heran apa? Kamu solat kamu pun. Ubat dan kunci dia solat. Nak rasa lagi dengan izin dan kehendak Allah. Wallahu'alam. Solat 5 waktu, awal waktu. Mesti nampak perubahan. InsyaAllah. Mesti nampak. Buatlah semua yang dengar ni kan. Termasuk saya yang bercakap. Dan yang itu yang kita amalkan. 5 waktu, awal waktu. Allah urus hidup kamu. Lepas tu heran. Dia tak cukup. Bergaduh hari-hari.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda suka.

Asri Tabaru saja berlalu canggung. Okey, terima kasih yang menyapa Cempaka. Di hujung jam yang terakhir, okey, ada Kamarul Bahrain, eh, katanya salam maghrib. Terima kasih, salam maghrib juga. Dan Himam Mantap di Meru Kelang, ha, dah sampai ke ke mana tadi katanya? Nak ke Tanjung Karang tu. Okey, katanya salam maghrib Cikgu Cempaka. Terima kasih Himam Mantap. Dan selepas ini N pula akan sambung temakan anda untuk segmen yang terakhir, segmen malam hari 812. Okey, setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Terima kasih temankan saya sampailah sekarang. Okey, dari jam 3 petang tadi, tepat jam 8 malam nanti, anda akan ikuti Buletin Selangor FM 8 malam bersama wartawan kita Zanariah Zainal Abidin. Okey, cepat ke balik dulu. Jumpa esok dalam segmen yang sama. Okey, jam 3 petang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Saya Muhammad Faizal bin Abdul Raji, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Malaysia, Malaysia.
6: Kami
7: KOG Band.
6: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
7: Hey guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni?
8: Apa?
9: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
7: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
7: Dunia, ya. Raga petani, cintawan.
6: Selamat.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

hidup. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chumbi. Sayang, I love you. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

sayang. Okay, terima kasih untuk sayang-sayang semua yang sedang dengarkan Selangor FM saat ini. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar, teman anda untuk 4 jam. Hari ini tanggal yang istimewa, hari terakhir. Saya percaya hari ini ramai yang ambil peluang untuk keluar untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan yang kita raikan untuk hari ini tanggal 31 Ogos 2026. Tak kurang juga yang menyambut hari lahir, seronok katanya. Kan, sebab apa? Bila hari lahir dia dapat tengok perarakan dan sebagainya kan. Rasa istimewa sangat. Pasti semangat patriotik tu sangat menebal dalam diri kan. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal dengan Selangor FM. Dan pasti saya akan terus bersama dengan anda hingga 12 malam nanti. Banyak lagu-lagu best untuk anda. Tapi sebelum, orang kata ini bukanlah kata pembuka lagu kan, sebab saya dah bersama dengan anda daripada 8 malam tadi. Okey, tetapi saya nak siarkan lagu ini selepas saya, orang kata, sampaikan hai-hai untuk anda. Okey, kita layan dahulu bersempena dengan tanggal 31 hari ini. Okey, kita dengarkan dahulu, ini dia lagu saya, Anak Malaysia. Okey, kita semua anak Malaysia, terus dengar.

0: aku.
1: Ya, itu dia. Okay, lagu untuk dia, untuk anda. Untuk anda lah. Untuk siapa lagi? Dia mana pula tu? Mana dia? Dia anda je yang ada sekarang ni. Saya dan anda je. Hubungan ini antara kita je kan? Okay. Dan pastinya saudara, masuk solat pada isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.31 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Manakala Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.33 minit malam. Okay. Anda boleh je hantarkan kiriman anda sebab hari Isnin, hari Khamis kita tiada tetamu untuk curhat kita kan? Okey, jadi kalau mungkin ada ucapan bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan yang kita raikan ke-69 bagi tahun ini, anda bersemangat untuk nak sampaikan ucapan pun boleh je. Okey, dan jangan lupa untuk terus bersama dengan saya, untuk terus temankan anda hingga 12 malam nanti. Tapi kita layan dahulu lagu ini. Ini dia, Ella bersama dengan Didi Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya. Nama saya Anne Mota. Temankan anda hingga 12 malam nanti. Okey. Esok kerja ke cuti? Ambil awak seronoknya cuti tu.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia lagu daripada Ani Suraya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Okey, pastikan cinta anda bersama dengan Selangor FM. Kita kalau boleh bukan tersimpul lagi lah, kita kat mati kalau boleh. Ikat tepi tak main lah eh, kat mati terus ya. Okey, ini nak kongsikan dengan anda di mana pulut semangat 640 meter cipta rekod ASEAN dan juga Asia. Di mana pulut semangat sepanjang 640 meter yang dihasilkan penggiat kulinari wanita Malaysia hari ini menerima pengiktirafan ASEAN Record dan Asia Records sekaligus dinobatkan sebagai jejak warisan pulut semangat pertama yang terpanjang di Asia, okey? Dan pengiktirafan jejak warisan pulut semangat pertama dan terpanjang dengan hiasan bunga sayuran ukiran tangan itu membabitkan kira-kira 120 peserta wanita dari seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak, Johor, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu dan menggunakan kira-kira 1,200 kilogram beras pulut. Karya berkenaan menampilkan pulut berwarna yang pada permulaannya disusun membentuk corak jalur gemilang sebelum diikuti 8 baris pulut kuning sepanjang laluan berkenaan. Dan lebih menarik, jejak warisan itu turut dihiasi corak bunga raya yang dihasilkan daripada pulut selain hiasan bunga daripada sayur-sayuran yang diukir tangan sekaligus mengetengahkan kreativiti, kemahiran serta warisan seni kulinari wanita Malaysia. Okey, jadi kita tak ucapkan tahniah lah kepada semua yang terlibat. Ada 120 wanita yang terlibat untuk menghasilkan pulut kuning sejauh 640 meter ini. Okey, jadi ini antara yang dapat kita saksikan lah bila orang kata kita meraihkan sambutan hari kemerdekaan ke-69 kan. Jadi macam-macam sebenarnya rekod-rekod yang dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk menunjukkan rasa cintakan negara. Okey, apapun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom layan lagu ini dahulu. Kita dengarkan lagu daripada Azama, katanya dia amaran mama. Percayalah eh, kadang-kadang mak pesan banyak kali pun kita langgar eh. Siapa yang macam tu? Dia kata kuat melawan tau. Susah, itulah orang kata. Kadang-kadang nak jaga anak apa, anak mak mentua ni lagi susah jaga dari jaga anak sendiri ya. Siapa

yang tepat. Okey, 9 malam, hari utama 9 malam. Selepas itu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya temankan anda. Okey, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69. Kalau anda sebarang ucapan nak disampaikan pun boleh tahu. 0193304425. Yang penting lagu ni, kita dengarkan dulu. Amar Haikal, Gila Bayang, Selangor FM.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontingen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM, jam kedua bersama saya dan temankan anda. Boleh terus hantarkan ucapan anda untuk sambutan hari kebangsaan yang kita raikan untuk hari ini, sambutan hari kemerdekaan yang ke-69. Hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Layan dahulu, ini dia Iwan yang sedang-sedang saja kan? Orang kata nak yang sederhana je. Macam tu kah?

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Ya, itu dia. Okey, lagu Aku Maafkan Kamu. Ya, saya maafkan masih ada orang buat salah kat kita je. Padahal kita lah kadang-kadang banyak buat silap kan. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Yang nak dengarkan lagu boleh je hantarkan. Terima kasih juga buat Cikgu Dewi ni. Hantarkan, dia kata, bicara buatmu Cikgu Muhammad Huzil bin Muhammad Hashim SMK Syed Mashhor Batang Kali. Dia kata bulan Mac 2002, insan yang bernama Cikgu Huzil bin Muhammad Hashim melangkah masuk ke bangunan SMK Syed Mashhor sebagai pendidik. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kau mencurahkan ilmu kemahiran pada semua pelajar di bawah pengawasanmu. Kau seorang pendidik yang tegas, yang berdisiplin, yang mengajar dengan penuh dedikasi. Kau menjalankan tugas yang diamanahkan kepada engkau dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh jiwa, dengan penuh hati. Kau berbakti pada SMK Syed Mashhor dan pelajar-pelajarnya dengan penuh keikhlasan. Ketegasanmu pada pelajar-pelajar membuatkan pelajar segan dan hormat padamu. Kau bertegas bertempat, itu yang membuat pelajar-pelajar hormat padamu. Kau berjaya menarik perhatian pelajar-pelajar dengan caramu, dengan sikapmu. Dalam ketegasanmu ada kelembutan, dalam kelembutanmu ada ketegasan. Kau pandai mengadunkan ketegasan dan kelembutan dengan caramu berinteraksi dengan pelajar-pelajar. Itu kelebihan yang kau miliki. Kau membuat kau disayangi, disegani dan dihormati oleh pelajar-pelajar di SMK Syed Mashhor. Kau berminat dan aktif dalam bidang sukan dan kau sentiasa melatih pelajar-pelajar dalam bidang ini. Dan banyak kejayaan yang telah diperoleh dalam bidang sukan hasil didikan kau pada pelajar-pelajar. Kau seorang insan yang peramah, yang sungguh mesra dengan semua warga di institusi ini. Sentiasa menegur rakan-rakan sejawatan dengan penuh hemah, dengan penuh mesra, dengan gurau senda. Kau seorang insan yang kelakar, seringkali membuat rakan-rakan sejawatmu terhibur dengan mendengar cerita-cerita yang kau sampaikan. Dengan jenaka yang kau lakukan bersahaja, kau kelakar, jenaka kau sentiasa menghiburkan hati. Suasana tidak pernah sunyi jika kau ada, dia kata, ada sahaja bang jenaka lawak yang sentiasa menghiburkan rakan-rakan sejawatan, sentiasa ketawa terbahak-bahak mendengar coletehmu. Kau penghibur. Sudah pasti hari ini hari yang paling sukar untuk kau lalui. Perasaan kau pasti berbelah bagi. Hari kau pasti hiba, jiwa kau pasti meronta-ronta, amat berat untuk kau melangkah pergi meninggalkan segala-galanya yang telah menjadi sebahagian daripada hidupmu selama ini. Berat untuk kau mengucapkan selamat tinggal pada SMK Syed Mashhor yang sudah sebati dengan dirimu, pada warga SMK Syed Mashhor yang sentiasa rapat denganmu, yang sudah menjadi seperti keluargamu selama ini. SMK Syed Mashhor tak mungkin dan tak akan luput dari ingatanmu, akan sentiasa segar dalam ingatan, dalam jiwa, dalam hati sampai bila-bila. Hari ini 31 Ogos 2020. Panjang ya. Bersamaan hari Isnin, hari terakhir untuk kita bersama setelah berkhidmat di SMK Syed Mashhor, setelah menjadi warga SMK Syed Mashhor selama 24 tahun 5 bulan. Wow, lama. Okey, kau akan melangkah pergi, kau akan tinggalkan bangunan ini. Tempoh perkhidmatanmu selama 24 tahun 5 bulan berakhir kini, berakhir dengan pemergian, berakhir dengan persaraanmu. Doa ikhlas kami warga SMK Syed Mashhor untukmu Cikgu Huzil. Semoga hari-hari yang mendatang membawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan untukmu. Semoga hidupmu sentiasa diberkati, jasamu, khidmat batimu, persahabatan yang terjalin akan sentiasa subur dalam hati sanubari kami, tidak akan ditelan zaman. Terima kasih atas segala-galanya. Selamat bersara buat Cikgu Muhammad Huzil bin Muhammad Hashim. Okey, hasil ciptaan pastinya daripada K. Satipa Ma Devi. Terima kasih Cikgu Devi, okey, atas orang kata luahan hati yang mungkin secara ikhlas dituliskan untuk sahabat yang sama-sama berkhidmat kan satu sekolah. Apapun, terima kasih juga untuk anda yang dengarkan Selangor FM saat ini. Yang nak hantarkan kiriman boleh saja, hantarkan saja 0193304425. Lagu apa anda nak dengarkan waktu ni? Okey, saya akan orang kata memenuhi permintaan anda. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Rio, Layu di Hujung Mekah. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama kami. Dan sambil-sambil sebenarnya, saya temankan anda ni untuk edisi hari ini, hari terakhir bagi bulan Ogos. Pastinya hari yang kita raikan, hari yang cukup istimewa, ramai yang bercuti bersama dengan 31 Ogos hari ini. Kita meraikan kita punya sambutan hari kemerdekaan kita ke-69 untuk hari ini pastinya. Dan sambil-sambil itu juga sebenarnya saya saksikan melalui saluran TV2. Okey, kita sedang bawa kepada anda siar ulang untuk filem Embun. Okey, yang dilakukan oleh Umi Aida kan. Tapi yang penting saya nak belanja anda lagu ini. Okey, lagu ini adalah adaptasi daripada filem ini juga. Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Akasha, Embun. Terus dengar Selangor FM. Okey, teruskan kesetiaan anda. Boleh hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami 0193304425.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

0: Kan. Dan dia juga berkata hanya atlet yang pernah melalui pengalaman dan pengorbanan sama mampu memahami perasaan yang dilalui ketika menerima berita berkenaan, okey? Tidak semua orang memahami perasaan ini sekiranya tidak melaluinya. Kamu tidak akan memahaminya, hanya atlet sebenar, hanya betul-betul berkorban untuk negara saja yang faham bagaimana perasaannya. Okey. Jadi jawapan pun dah diterima. Kita doakan yang terbaiklah kepada Dato' Azizul Hasni Awang. Semoga orang kata impian mendapat pingat emas Olimpik. Kan, untuk acara yang beliau orang kita usahakan, kan, kita tahu macam mana, kan. Tapi saya tak tahulah, saya sukan yang dilakukan oleh Azizwan Hasni Awang ni, Datuk, untuk sukan, sukan kiri ni, ini antara yang saya kalau tengok setiap kali bila, tapi itulah, selalunya dia akan menang bila saya tak tengok. Selalu macam tu tau. Kan? Jadi saya tak boleh tengok lah dia macam tu. Kena tengok putusan ni nanti. Tak tahulah, anda mungkin pernah alami situasi macam tu ke?
1: Ku benar-benar cinta.
0: Apa pun lah yang dahulu lah Adam. Benar-benar

Ya, itu dia Casablanca, Selangor FM pilihan tepat. Okey, apa pun entah anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM sebab saya temankan anda ni. Okey, sedang apa dan di mana tu? Meh roja-roja. Okey, dah malam-malam dah ni eh. Dah mengantuk dah orang kan. Assalamualaikum, Mak Ampang hadir. Apa pun dia kata, buat DJ yang baik hati. Ya ke? Boleh cahaya ke? Mana awak tahu saya baik hati? Kalau tidak macam mana? Kan? Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Terima kasih untuk rakan kita. Wah, dia kongsi ni. Ha? Berkenaan dengan Mahaya betul kan? Di mana hari pertama pada 28, lebih daripada 140,000. Lepas tu hari kedua sampailah pada hari ketiga 30 Ogos. Kan? Apa pun, berbaki beberapa hari saya lagi. Tetapi menjelang 28 hingga 30 Ogos dah pun orang kata menerima lebih daripada 1 juta orang kata pengunjung kan. Kalau dulu Selangor FM juga terlibat juga dengan Maha ni, kita radio rasmi pun benar juga tau. Tahun bila saya lupa dah. Okey, maklumlah kita pun kadang tak makan kismis awak. Kita cuma ingat kesalahan lalu je. Benda-benda yang menyakitkan hati tu kita ingat. Aduh, hai. Okey, apa pun 10.35 minit malam. Selamat malam untuk anda. Ada Wan Salman Naim, Batu 37, Darat, Sahabat Bernam. Dia kata harap disiarkan lagu Senandung Semalam Olan. Eliket. Kejap, macam mana ni? Senandung Semalam Olan Eliket lagu ni. Untuk Rosmah M. Ali dipaham dengan ucapan katanya. Semoga terhibur dan selamat malam. Okeylah, nanti saya cari. Ada saya siar tau. Beritahu awal eh. Okey, layan dahululah lagu ni kan. Bukan apa, bila dengar lagu ni teringat. Dulu ada orang siap hantar, siap main gitar. Mana orangnya? Itulah, terkenang pula. Aduh, hai Selangor FM.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Lagu daripada Black dengan Hijab Rindu. Selangor FM pilihan tepat. Okey, sekarang dah pun pukul 10.54 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih bersama dengan Selangor FM. Walau di mana saja anda berada. Kan seronok katanya. Kenapa tu seronok? Sebab bila dengar Selangor FM ni, okey, selain daripada kita kongsi macam-macam, anda pun boleh juga buat permintaan lagu. Hantarkan saja 019-330-4425. Okey, lagu apa nak dengar kan? Saya akan cuba tunaikan lah. Sampai pukul 12 malam, di mana ini merupakan segmen yang keempat. Setiap hari Selangor FM ke udara dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Kita ada 4 segmen kesemuanya. Okey, kita mulakan dengan teh tarik kopi 6 hingga 10 pagi. Lepas tu 10 hingga pukul 3 kita ada Hello Selangor. Lepas tu kita ada PM Local. Dan di penghujung tu ada saya lah, temankan anda. Okey, harap anda terhibur laya dengan lagu-lagu yang disiarkan. Dan pastinya selepas ini ada banyak juga saya nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi pukul 11 malam kita ada utama 11 malam dahulu. Nak bagi laluan dahulu. Okey, kita layan dahulu lah. Kita dengar dahulu lagu ini. Lagu nyanyi daripada Rosa, Datuk Rosa Kanti. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor. Apalagi kalau bukan Selangor FM. Pandai awak. Anak siapa ni? Terus dengar Selangor FM.

Bila kita pergi je kan, mulalah rasa macam bila nak bersara. Tapi saya percaya juga kadang-kadang bila mereka yang dah lama menjadi pendidik dan sebagainya, ataupun mereka yang bekerja pada satu tempoh yang lama kan, pasti akan rindu juga kan suasana pergi kerja dan sebagainya. Tapi semoga dalam tempoh bersara itu dapatlah dimanfaatkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan pasti yang sihat lah kan. Mungkin nak perbanyakkan lagi, nak hiking katanya. Eh, tak ada masalah, boleh kan, you can do it lah Cikgu Huzin. Okey, apapun tak nak terus kekal dengarkan Selangor FM. Kita nak layan. Lepas ni ada lagu permintaan daripada Cikgu Noli kita. Okey, tadi saya tanya dia berapa orang dah menantu tu. Seronok lah awak dah ada menantu. Okey, apapun kita layan dahulu. Ini dia Anis Monica dengan Jera. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang, mendengarkan. Kenapa ni, An? Aduh, saya tak tahulah. Mungkin teringatkan kamu kot. Mungkin lah, mungkin.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia seluruh cinta Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Chakra Han. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM dan sampai ke hujung dan saya temankan anda. Esok saya kembali lagi waktu yang sama, 8 hingga pukul 12 malam, pastinya dalam MH812. Okey, apapun, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Jangan lupa ya, esok kita dah berada di bulan yang baru, bulan September. Okey, berapa minit saja lagi, okey, sebelum kita nak tutup kita punya kalender bagi tahun 2026 pagi bulan Ogos. Apa pun, jumpa lagi esok malam. Okey, tinggal dah hulu dengan lagu ini dari UK, Siapa Yang Rampas Cintamu.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh Ais. Spin dengan Rosah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak. Terus jaga kesihatan baik-baik. Pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita, minum air banyak-banyak. Okey, 12.28. Jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Sir sedangkan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah. Terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemulihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemulihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murahan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Pak Imbaga Semini Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chot dari Ipoh, Ani Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Normal Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Shahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu. Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, Pameran Pertanian Hortikultura dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf YMC, luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Keramik Latih, Koleksi Bus Express Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu, kasih turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey? Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus berhibur lagi. Lagu Cintang Fawzi Mozuki, lirik oleh Herman Tino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM,

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Baik, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kerayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mak Mix hadir, pampapan Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini, C. Ila, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110, lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuri Zamwati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Rawang, mantap. Ayu Saleh, Abik Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je. Kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu, tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita. Dalam kita mematangkan pemikiran kita. Dalam kita kata orang itu mendewasakan kita. Mengenal erti kehidupan yang sebenar. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin, menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan melansiran dengan Di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketika ini ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana, dah jam kan. Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam itu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azuriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, Adik Lakostih, Mizi 85 dari Puchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Nak menangis lagi. Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah. Sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Lontaran suara Haida, menerusi lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang cukup syahdu, ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Sumantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta. Ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Ada yang kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan merancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979. Nurizan Roha, Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Makruf Fan Club, Yung Izzal Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zalina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Aminah, Aus Fallen, Arji juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Ini kata sihat selalu, gemara jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. But SB, salam mereka, Abang Lori, Pan. Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzian Latif. Netratan Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayalif. Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemuruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Kita tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akmal Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura. Semuanya hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujur katil. Nak main tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan diri ciptaan D. Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Screen dengan Bila Cinta Didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemakan Nasional Gambar Hantu. Bila Cinta Didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okey, semua okey lagi. Geng-geng buruh hantu, ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarike pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zaketin, Yaakob Salih, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali, Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika. Menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headway dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan. Tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jutaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan diri oleh Amran Omar, Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insya-Allah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okey, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mokti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Buruhantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Pagi ni ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Pon-pon-pon. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular, tau. Jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je. Kita tanam ke dalam jiwa kita, hati kita, tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari, masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya. Yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup
untuk seluruh dunia. Tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam sahaja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merudu. Walaupun 24 jam sahaja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pergi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pergi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Dia centralize. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih tak, dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Sebab tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai apa macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru shahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru shahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata, masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid.
Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina

0: Zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Azman kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka. Merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, tiga suara menerusi Nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerebu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: 100.9 FM.
1: Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus setia, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 1 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang pertama bulan September. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6 pagi. Zon 2 Sabak Benang dan Kuala Selangor 6.2 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.1 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: 99 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stagon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan berkonsen kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 6.20 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang pertama bagi segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baik, okay. Kami berdua akan temankan anda seperti biasa untuk hari pertama dalam bulan September ni, 1 September 2026. Semalam baru ramai yang pergi ke Dataran Putrajaya untuk meraikan Hari Kemerdekaan kali ke-69. Dan belum terlambat lagi lah untuk kita ucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Semalam Awan pergi sambut merdeka kat mana, Wan?
1: Tidak ke mana-mana.
3: Oh.
1: Kita konti kan semalam.
3: Okey, kan? Sama lah tu. Sambut merdeka dekat konti lah maksudnya.
1: Ya, betul. Sambil berkonti, sambil tengok lah orang duk, apa berarak kan kat dalam TV tu.
3: Baik, hari ni juga adalah detik bersejarahnya. Semalam satu Malaysia, kegembiraan terukir senyuman di bibir masing-masing melihat aset-aset negara. Hari ini pula orang-orang Selangor cuti sempena dengan kejayaan Sukma 2026. Kontijen Negeri Selangor berjaya mengumpul sebanyak 101 pingat emas kan. Jadi di sementara orang-orang Selangor ni bercuti, kita bekerja dekat untuk Selangor. Tapi ofisnya di Kuala Lumpur. Jadi kita teruskan menghibur kawan-kawan ataupun pendengar setia di Selangor FM lah. Tapi tak lupa juga hari ini 1 September 2026, kita pun dah ikuti dah kenyataan ataupun mandat yang telah disempurnakan oleh Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang mengumumkan kota Budi Madani Ron 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter bermula hari ini 1 September. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
1: Alhamdulillah. Okey, had kelayak asas sebulan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 ke 300. Dan kalau dilihat keputusan kerajaan mengembalikan kelayakan asas program Budi Madani Ruang 95 ataupun Budi 95 dan juga penambahan kelayakan Budi Madani Diesel atau Budi Diesel disambut baik oleh pelbagai lapisan masyarakat yang juga menyifatkannya sebagai langkah tepat dalam meringankan beban kos sara hidup.
3: Okey, jadi banyak panjanglah langkah pendengar-pendengar kita ni. Tambah-tambah lagi musim cuti sekolah pula ni. Jadi rancang perjalanan anda, hati-hati kepada adik-adik kita yang bercuti pada minggu ini. Selamat bercuti.
1: Alhamdulillah. Bila sekolah cuti, jalan pun alhamdulillah legalah sikit.
3: Yang pagi. Pagi lagi kerja. Kejap lagi nak balik, kejap lagi. Tunggulah. Okey, tapi apa-apa pun yang mana dah mulakan perjalanan anda, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 6.31 minit pagi waktu ini kita nak kongsi dengan anda untuk satu perkongsian yang sangat menarik, yang sangat orang kata menyentuh jiwa lah untuk Al-Kisah hari ini.
2: Al-Kisah.
3: Baik, di mana kita negara Malaysia setiap tanggal 31 Ogos kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Dan pada hari semalam kita telah pun menyambut ulang tahun kemerdekaan negara Malaysia yang ke-69. Dan penduduk Palestin menzahirkan rasa kasih dan penghargaan mereka kepada negara Malaysia kita ni dengan menerbangkan sejumlah 69 buah layang-layang di ruang udara Gaza sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Kita langit kita semalam dihiasi dengan pertunjukan udara oleh tentera udara kan?
1: Yes.
3: Tapi di langit Palestin pula mereka menerbangkan sebanyak 69 buah layang-layang, dan antara yang mencuri perhatian juga terdapat layang-layang yang berbentuk heksagon yang dilukis dengan corak jalur gemilang oleh kanak-kanak Gaza.
1: Jadi anda boleh tengok video yang dikongsi menerusi akaun Instagram Cinta Gaza Malaysia Official. Bendera jalur gemilang turut dilihat tiba di pantai Gaza. Jadi sebanyak 69 layang-layang diterbangkan di langit Gaza sebagai simbol penghargaan dan juga kasih sayang rakyat Gaza terhadap rakyat Malaysia yang sentiasa teguh bantu perjuangan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
3: Okey, dari jantung Gaza, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Dan video ini dirakam sebelum rejim haram Israel mengharamkan permainan layang-layang di Gaza pula. Dan menerusi video yang sama juga, seorang jurucakap wanita turut menzahirkan ucapan penghargaan atas sokongan rakyat Malaysia buat penduduk di Palestin, dan terima kasih kerana sentiasa berdiri bersama dengan kami. Sokongan anda memberi kami kekuatan dari Gaza ke Malaysia. Semoga anda sentiasa kekal sebagai negara yang bebas, bangga dan cintakan keamanan.
1: Dan katanya lagi, semoga cinta sentiasa jadi jambatan yang menghubungkan kita, tidak kira betapa jauhnya jarak antara kita.
3: Jadi itu dia antara orang cakap yang sungguh menyayat hati lah. Betul lah kata awan eh. Walaupun mereka masih lagi diduga, mereka masih lagi dianiaya, tapi mereka tak pernah lupa untuk mencakap menghargai masyarakat yang pernah membantu mereka. Jadi kita juga jangan lupa, walaupun kita seronok menyambut Hari Kemerdekaan, kita bebas daripada penjajah, jangan pernah kita lupa juga sedara sesama Islam kita yang berada di tanah Palestin. Kita doakan mereka, kesejahteraan mereka, keselamatan mereka, supaya Allah lindungi mereka. Dan insyaAllah sama-sama kita doakan Palestin akan merdeka tak lama lagi, insyaAllah.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan selepas ini macam biasa, di Sera Refleksi menanti anda dalam Tertarik Kopi O Selangor FM.
4: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
5: Kita sering lihat,
6: kita sering dengar,
7: kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti
7: berlaku dan terus berlaku.
5: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
8: Mother, don't cry for me. Heading off to war.
6: Kami menentang kezaliman,
5: menentang kekejaman.
9: Kami di Selangor FM
6: prihatin
5: dan menentang
6: penindasan kepada Palestin.
5: Palestin.
6: Palestin.
5: Palestin.

Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, itu dia Kimi Kimo, Luka Sikta dan juga Yoni Boy baru saja berlalu dengan Perlu Membawa. Kita sekarang ini 6.51 minit pagi di hujung-hujung jam yang pertama untuk segmen Teh Tarik Kopi O hari ini.
1: Okey, kita pun perlu ingatkan juga kepada pendengar setia di Selangor FM. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang menyapa di talian WhatsApp. Juga kepada anda yang ingin kongsikan info cuaca, info trafik di lokasi anda. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Kerana kalau kita tengok ramalan cuaca bagi negeri Selangor pada hari ini, di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, di sebelah petang juga diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala di sebelah malam masih lagi cuaca kita ni dengan IPU yang agak membimbangkan. Lebih-lebih lagi kepada anda yang berada di Johan Setia, bacaan IPU sekarang ini sekitar 160, Shah Alam sekitar 126 hingga 159, di Kelang juga mencatatkan IPU yang kurang sihat 152, Banting juga 150, Petaling Jaya mencatatkan IPU-nya, bacaan IPU iaitu 122.
0: Baik, jadi dalam masa yang sama, dalam keadaan orang kata udara yang tak apa-apa nak helok sangat ni, kita kena sangat jagalah, jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Kurang-kurangkan kalau aktiviti luar tu, kalau kita boleh kurangkan, kurangkan.
1: Kalau boleh elakkan lagi senang lah, okey? Pakai pelitup muka kalau anda nak pergi ke mana-mana, mungkin yang nak menuju ke Mahal kan, mungkin nak meluangkan masa bersama dengan anak-anak yang bercuti ni, tolong buat persiapan yang rapi, bawa air yang mencukupi kalau boleh. Dengan cuaca keadaan sekarang ini yang panasnya, dengan jerebunya, kekal hidrasi, kalau boleh minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari.
0: 2 liter sehari. Okay, kalau nak, kalau boleh orang kata tangguhkan aktiviti brisk walk, jogging-jogging tu, lari-lari tu, kurangkan apa orang kata tangguh-tangguhkan dulu.
1: Betul. Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Dan selepas itu kami akan kembali temankan anda dalam jam yang kedua, segmen Teh Tarik Kopi O.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Hai, selamat pagi. Ini info trafik yang pertama kami kongsikan kepada anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O, di mana maklumat awal berlaku kemalangan di kilometer 305.3 arah selatan dari Sungai Besi ke UPM. Trafik didapati perlahan di lokasi. Juga kepada anda yang bakal bergerak ke utara tanah air, di mana juga berlaku kemalangan di kilometer 137.7 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru, lorong kecemasan terhalang dan trafik masih lagi perlahan di lokasi. Juga berlakunya kemalangan di kilometer 161.9 dari utara Jawi ke Bandar Kasia Plaza A, lorong kiri terhalang dan trafik masih lagi perlahan. Manakala kita beralih ke lebuh raya Kesas E5, trafik masih lagi lancar di sepanjang lebuh raya Kesas. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jangan lupa sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
3: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, 7.21 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang kedua segmen Tarik Kopi O bersama-sama kami berdua, Apis dan juga Awan.
2: Jadi kepada yang dah mulakan perjalanan pergi tempat kerja, kerja ke tu? Selamat bertugaslah, kami ucapkan kepada anda yang berada di sekitar negeri Selangor hari ini, yang masih lagi bercuti, jangan pernah cuti khas Sukma, kejayaan Sukma tempoh hari. Selamat bercuti diucapkan kepada anda, lebih-lebih lagi kepada adik-adik kita yang comel ni lah, yang bercuti sekolah ni. Seronok dia bercuti
1: Tonok, tapi jangan buat mak bapak pening kepala.
2: Baik, dan dalam masa yang sama juga kita masih lagi khuatir dengan cuaca kita yang agak panas, dengan bacaan IPU jerebunya yang agak merisaukan. Dan ini kita nak kongsikan dalam bio artis, melibatkan seorang pelawak Ropi yang dilaporkan pensan secara tiba-tiba ketika menjalani penggambaran di Shah Alam pada hari Jumaat yang lalu.
1: Jadi berkongsi perkara itu, rakan artisnya iaitu pelakon Zalif Sidik memberitahu situasi bertukar cemas bila Ropi rebah di lokasi penggambaran itu. Jadi menerusi hantaran yang dibuat naik, Ropi dikatakan pengsan akibat cuaca panas yang melanda.
2: Okey, sesuatu yang tak pernah kita sangka ketika menjalani penggambaran di luar, tiba-tiba sahabat kita Ropi ataupun abang Ropi kita ni jatuh dan pengsan dan dipercayai akibat strok haba dan cuaca jerebu sekarang ini. Kita tahu kan abang Ropi kita ni memang selalunya dia gurau-nya pun random juga kan. Tapi bila viral tu, saya rasa macam risau pula. Tiba-tiba dia macam betul-betul lemah tu nampaknya. Dan dalam sekelip mata juga, suasana penggambaran yang biasa bertukar menjadi cemas. Hanya mampu berdoa agar Abang Ropi diberi kesihatan dan dipermudahkan segala urusan. Zalif juga turut berkongsi gambar yang memaparkan Ropi sedang terduduk dan dibantu oleh orang-orang sekeliling yang turut berada di lokasi berkenaan juga.
1: Ni kira Ropi bukan bergurau bab ni ya.
2: Betul. Ini memang betul-betul panas ni.
1: Betul ni. Jadi pelawak itu kemudian diberi rawatan segera oleh petugas perubatan yang bergegas ke lokasi kejadian. Jadi membalas komen-komen, Zalif juga maklumkan keadaan Ropi alhamdulillah kini kembali stabil. Jadi isteri dia dah beritahu Ropi dah okey, dah boleh makan, cuma perlukan rehat secukupnya.
2: Baik, kita doakan semoga Abang Ropi kembali pulih dan kembali bolehlah sambung penggambaran dan sambung kerja. Dan kita nak pesan juga kepada Abang Ropi, tolong berhati-hati, lepas ni jaga kesihatan, minum air secukupnya. Bukan kepada Abang Ropi je,
1: kepada semua
2: pendengar di Selangor FM. Tadi pun kita dah bagi tahu kan, bacaan IPU di sekitar negeri Selangor, di Johan Setia, di Shah Alam, di Kelang macam mana. Jadi tolong berhati-hati, jaga diri anda, pakai pelitup muka, minum air secukupnya, insyaAllah.
1: Kalau ada simptom-simptom strok haba ataupun kelesuan haba yang anda alami, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik-klinik dan juga di hospital-hospital
2: berdekatan dengan anda. Jangan diam-diam tau. Kita takut awak diam-diam tu, bukan diam-diam jatuh cinta, tapi diam-diam jatuh sendiri. Itu yang kita takut tu. Okay? Baik, selepas ini kami bawakan untuk anda topik yang menarik dalam Sembang Tusen di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gembilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: Guys, next door dengan I've been waiting for you. Membawa kita sekarang ni 7.35 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan biasa-biasa time macam ni lah eh. Buka topik lah orang kata. Bak kata Pak Landolah katanya topik membawang hari ini dalam
1: Sembang to Set.
2: Okey, selamat pagi juga diucapkan kepada Pak Lang Dolah yang menyapa kita di talian WhatsApp. Kepada yang nak WhatsApp kami, nak chit-chat bersama dengan kami. Mungkin ada adik-adik nak kongsikan pengalaman cuti sekolah hari ini. Boleh WhatsApp kami 019-330-4425. Baik, semalam 31 Ogos 2026 kita dah menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 di Putrajaya, di Dataran Putrajaya. Tak lupa juga kepada negeri-negeri di Selangor juga. Tak lupa Malam Ambang Merdeka yang berlangsung di Stadium Kajang dengan gemilang, dengan riangnya. Ada persembahan dari Dato' Awi. Saya tengok ada pertunjukan payung terjun juga. Lepas tu ada pembarisan-pembarisan yang melibatkan aset-aset negara. Begitu juga di Putrajaya semalam pun sampai ada, saya tengok pengalaman saya sendiri, saya tengok ada orang yang tidur dekat sana.
0: Betul.
2: Sebab nak dapatkan tempat ataupun view yang terbaik.
0: Malam sebelum tu dia dah wimpun dah.
2: Ya. Jangan cakap malam sebelum tu. Waktu rehearsal hari Sabtu tak ada rehearsal. Sabtu ada rehearsal, hari Ahad tak ada kan. Hari Sabtu pun dah ada orang tidur dekat sana juga. Kan, dan macam-macam aktiviti lah yang berlangsung semalam. Ada banyak lah dekat media sosial tu. Saya dengar semalam lagu Faizal Tahir Aku Berjanji tu. Tap je awal story WhatsApp tu, aku berjanji, aku berjanji, aku berjanji. Gitulah kalau media sosial semalam kalau kita tengok. Okay? Jadi sebab sebenarnya untuk sayangkan Malaysia ni, kita tak perlu tunggu bulan Ogos je pun. Ada perkara kecil yang kadang-kadang kita anggap biasa, tetapi sebenarnya cukup istimewa dan menjadi sebab kenapa kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia. Saya saya berbangga jadi rakyat Malaysia sebab dekat Malaysia je ada air gantung ikat tepi.
0: Bungkus ikat tepi
2: Bungkus ikat tepi dekat Malaysia je. Jadi saya bangga tau, orang Malaysia kita ni memang sangat-sangat kreatif. Mana ada tempat lain, cuba pergi Jepun. Order teh ais dekat tepi, tak ada. Dekat Malaysia je yang ada. Okey, jadi hari ni topik Sembang to Set kita, apa yang buat anda bangga menjadi rakyat Malaysia? Mungkin anda sebagai pengunjung buat pertama kalinya pergi menyaksikan depan mata sendiri, tengok aset-aset negara kan. Ui, macam-macam ada. Betul ke selalu kita tengok dekat Netflix je, kita tengok dalam movie je. Tapi dekat Malaysia pun ada. Macam-macam kita ada sebenarnya. Kita je pernah explore ataupun tidak. Kadang-kadang kita ni selalu berbangga, tengok tu orang luar tu ada macam-macam. Jepun tu dia maju bersih. Kita bukannya tak boleh nak bersih, semua kita punya sikap je yang tak boleh Malaysia tu nampak macam Jepun kan. Tapi tak apa, kita cubalah insyaAllah. Okay. Kalau macam Awan, apa yang buatkan awak berbangga menjadi sebagai seorang rakyat Malaysia?
0: Okey, saya selain daripada saya seronok tengok para rakan semalam melibatkan kata anjing-anjing dan juga bulu-bulu yang unik yang comel-comel semuanya. Saya bangga jadi anak Malaysia bila kita walaupun kita berbeza setiap ke apa-apa orang kata berbilang kaum tu, kita tu antaranya kita berbeza, tapi kita boleh hidup bersama. Kita orang kata saling menghormati perbezaan antara kita. Kita saling mengenali yang kata budaya masing-masing.
2: Dia tak adalah gaduh-gaduh kan. Kita yelah, satu lagi bila awak cakap multiracial ni, kita disatukan dengan makanan. Orang Cina makan nasi lemak waktu pagi.
0: Orang India pun makan nasi lemak.
2: Tapi macam saya makan roti canai. Saya makan wadih.
0: Kan? Orang Cina pun ada makan roti canai.
2: So macam itulah kita menyatukan. Macam kita nak makan tengah hari mana, nasi kandar. Okey, jadi kepada anda, jom kongsikan pendapat anda, pandangan anda, apa yang buat anda bangga menjadi rakyat Malaysia. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi kami di taliannya?
0: ada dua talian, pilih satu antara dua, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Boleh borak-borak secara langsung di konti Selangor FM dengan kami berdua di sini.
2: Ya, yeah, mungkinlah buatkan semalam saya memang pertama kali pi tengok pi depan mata pi. Ui, saya bangga jadi anak Malaysia. Ah, boleh kongsikan bersama dengan kami. Sembang tu sen di segmen Teh Tarik Kopi O.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Loweng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.